0: ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6

0: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6

0: Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: The heart of Banda Aceh.
0: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. 103,6
3: Jati FM. The heart of Banda Aceh.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jati FM.
0: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga, karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM. Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Pasrah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jati FM.
0: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 The Heart of Banda Aceh.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.
3: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga, karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Inilah 103,6

0: Jetty FM.
1: Ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
0: 103.6 Jetty FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jetty FM.

0: جاتي اف ام.
1: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: Menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
0: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Jati FM.
4: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga, karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. The heart of Banda Aceh.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
2: 103.6 JT FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Yang menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6

0: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: saling mendukung dalam suka maupun duka akan membuat hubungan keluarga semakin kuat. Karena kebersamaan adalah pondasi utama dalam membangun keharmonisan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Talk Inspirasi.
1: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa? Sekolah kami seperti apa? Muncul dan kami masih bisa sekolah apa tidak? Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
2: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Saat ingin berbuat baik kepada sesama, jangan pernah memilih siapa yang layak menerimanya, karena setiap orang berhak merasakan kebaikan dan juga kepedulian dari kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Hai Rekan Jati, selamat pagi menjelang siang untuk semua Anda yang masih mendengarkan di 103,6 Jati FM. Masih ngobrolin ya tentang weekend, waktu berkualitas bersama dengan keluarga. Rekan Jati, coba nih tebak ya, kata apa yang paling langka di rumah tapi paling bikin adem? Nah, ada dua kata ya Rekan Jati, maaf dan terima kasih. Cuma dua kata, ngomongnya 3 detik udah selesai, tapi bisa ngelunakin hati yang udah keras seharian, bisa bikin adem hati yang udah panas ya. Kita sering gampang ya Rekan Jati bilang makasih ke kasir, ke kurir yang ngantar paket kita, atau ke teman kerja yang udah bantuin kita. Tapi ke pasangan sendiri yang udah nyuci baju kita tiap hari, yang nemenin kita tua nanti, yang selalu ada buat kita, seringkali kita lupa ya. Makasih ya bun, udah masakin dari subuh. Nah itu lebih gampang loh, lebih mahal dari segepok bunga mawar. Atau seorang ayah yang berani bilang, seorang suami yang berani bilang, bun maaf ya tadi aku bersuara terlalu keras di depan anak. Itu gak bikin wibawa jatuh ya Rekan Jati, malah bikin anak yang kalau lihat itu jadi percaya nih, oh ayah manusia juga ternyata, tanggung jawab sama salahnya. Nah atau bunda yang bilang ya, makasih ayah udah lembur buat kita, jadi ngasih tambahan nih buat keluarga. Nah itu juga bikin bahan bakar buat ayah ya, semangat kerja lagi besok. Nah Rekan Jati, coba ya bikin tantangan 7 hari nih. Tiap malam sebelum tidur, tiap orang wajib bilang satu kata makasih dan satu kata maaf ya ke anggota keluarga lain. Ingat-ingat saja nih apa saja yang sudah terjadi dan dilakukan sepanjang hari. Lalu bilang makasih buat apa yang sudah dikerjakan di sepanjang hari ini. Dan maaf tentunya ya. Biasanya nih ya Rekan Jati, awalnya tuh kaku, canggung gitu. Tapi lama-lama bisa jadi kebiasaan Rekan Jati. Waktu ayah, waktu anak lihat ayah minta maaf ke bunda, dia bisa belajar bahwa orang dewasa juga bisa salah. Terus waktu misalnya anak dengar bunda bilang makasih ke ayah, dia bisa belajar menghargai. Ya Rekan Jati, dua kata ini oksigen ya. Maaf dan terima kasih. Gak kelihatan, tapi kalau gak ada, semua sesak. Rumah jadi pengap. Nah mulai hari ini Rekan Jati, jadikan ya kata maaf dan makasih sebagai doa harian keluarga kita. Karena rumah yang sering bilang maaf dan makasih, insya Allah ya dijauhi dari penyakit hati. Ya itu dia Rekan Jati, tips buat Anda sekalian. Tetap terus konsen di sini di 103,6 Jati FM.

Ya rekan Jati, pernah gak sih pas Sabtu pagi gitu semua bangun terus HP yang nyala duluan ya? Ayah scroll berita, bunda scroll resep, anak YouTube gaming ya. Tahu-tahu azan maghrib, badan capek tapi hati kosong. Itu tandanya rekan Jati bahwa weekend kita gak ada rencana ya. Dan kalau gak ada rencana, HP yang ngatur kita ya. Yuk bikin beda mulai weekend ini rekan Jati. Malam Jumat kumpul 5 menit bikin undian kegiatan ya. Nah jadi tulis 5 kertas kecil gitu ya, kira-kira kegiatan apa yang mau dilakukan. Contohnya misalnya jalan kaki 15 menit keliling kompleks, masak bareng mie kuah, bersih-bersih rumah plus dengerin lagu dangdut gitu ya, main kartu uno atau baca buku cerita bareng ya. Nah lalu dikocok tuh kertasnya yang mana keluar, itu yang jadi kegiatan kita besok pagi. Nah bagi peran biar adil rekan Jati, ayahnya bisa puterin musik ya jadi wasit, bunda bisa siapin cemilan plus timernya ya, lalu anak yang pilih lagu plus jadi juri lomba, semua ada.

baperan, gak ada yang merasa disuruh doang. Nah gak usah mahal rekan Jati ya, gak usah jauh juga. Yang penting semua HP dimatiin selama 1 jam. Karena kenangan anak gak terbentuk dari foto yang penuh ya di galeri HP kita rekan Jati ya, tapi dari tawa pas ayah kalah main Uno, atau pas bunda nyanyi vals ya lagunya ya waktu ngepel. Nah kuncinya sih cuma satu ya rekan Jati, konsistensi. Nah ini yang sulit nih ya, 1 jam seminggu aja, gak lebih dari liburan mahal. Tapi ini jauh lebih baik ya daripada ke pantai bareng-bareng tapi masing-masing sibuk pegang HP ya di pantainya ya, sibuk sama layarnya masing-masing. Nah malam Jumat gitu rekan Jati, yuk kocok kertas kegiatan ya, karena weekend terbaik bukan yang paling jauh jaraknya tapi yang paling dekat hatinya ya. Ya itu dia rekan Jati, terus konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.

Ya rekan Jati, masih bersama dengan saya ya di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Kembali nih ke pertanyaan nih, siapa yang paling panik pas mati lampu? Anak nangis, ayah bunda rebutan power bank, HP-nya 1% semua. Wah, padahal mati lampu itu bisa jadi momen paling seru sekeluarga loh rekan Jati, kalau kita punya plan B ya. Nah, apa tuh plan B-nya? Sediain kotak darurat bahagia di pojok ruang tamu. Nah, apa nih ya? Kotak darurat bahagia apa nih ya? Isinya murah meriah rekan Jati. Ada kartu Uno, buku teka-teki silang, lilin, senter, kertas plus spidol warna. Nah, bisa hal yang lainnya ya, rekan Jati bisa tambahin. Nah, pas lampu mati rekan Jati jangan panik, tapi coba sama-sama teriak bareng, yeay, kotak bahagia waktunya keluar, gitu ya. Nah, main tebak gambar pakai senter, pasti sudah bisa ya, buat hewan-hewan gitu ya. Ayah nih bisa jadi dalang wayang dari bayangan tangan di tembok, anak yang tebak gambar. Atau bunda bisa cerita horor versi lucu ya. Nah, atau anak juga bisa disuruh gambar rumah impian pakai lilin. Wah, yang paling jelek gambarnya dikasih hukuman nyanyi ya. Nah rekan Jati, mati lampu 2 jam bisa jadi 2 jam paling ditunggu anak ya. Karena biasanya momen bareng keluarga itu kalah sama layar HP. Nah pas layar mati barulah muka kita yang nyala. Nah anak jadi tahu bahagia itu gak tergantung listrik, tapi tergantung siapa yang nemenin kita pas lagi gelap-gelapan itu. Nah ini juga latihan buat kita ya rekan Jati, gak semua yang mati itu musibah. Terus konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.

Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Nah, Rekan Jati gak terasa ya, sudah hampir 2 jam kita habiskan bersama ngobrolin tentang weekend yang berkualitas bersama dengan keluarga kita. Oke, Rekan Jati, sampai di sini dulu pertemuan perjumpaan kita kali ini ya. Makasih udah nemenin dari jam 10 tadi sampai hampir jam 12 siang ini. Semoga tips dan ilmunya yang sudah dibagikan jadi berkah dan amal buat kita semuanya. Jaga kesehatan, jaga hati, jaga keluarga kecil kita ya. Sampai ketemu lagi di weekend berikutnya dengan tema baru yang insya Allah lebih seru ya, Rekan Jati. Saya Lilis GM pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh. Saya Kalia kembali hadir di Zona Love Story edisi Sabtu 25 Juli 2026. Yang siap menemani Anda rekan Jati hingga nanti menjelang usai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Sobat Kanjati, baru saja kita mendengarkan Serbu Kali dari Ghea Indrawari, kemudian dilanjutkan dengan Nomor Bagus dari Billie Eilish ya. Kalau diperhatikan nih, meskipun datang dari penyanyi dan bahasa yang berbeda, dua lagu ini sama-sama berbicara tentang seseorang yang tetap memilih bertahan dan menjaga hubungan apapun keadaannya. Dan dari situ kalian jadi kepikiran satu hal nih. Apakah kasih sayang itu harus selalu diukur dari seberapa dekat jaraknya? Hari ini kita hidup di zaman yang membuat banyak orang harus berjauhan dengan orang-orang yang mereka cintai. Ada anak-anak yang merantau demi kuliah, ada orang tua yang bekerja di luar kota, ada pasangan yang harus menjalani hubungan jarak jauh karena pekerjaan. Ada juga nih sahabat yang kini tinggal di kota yang berbeda. Tapi anehnya rekan Jati, meski dipisahkan ratusan bahkan ribuan kilometer, rasa sayang itu tetap ada, justru kadang terasa semakin dekat. Nah, dalam psikologi hubungan ada istilah kedekatan emosional. Kedekatan ini enggak selalu ditentukan oleh jarak, melainkan oleh perhatian, komunikasi, dan rasa saling memiliki. Makanya, ada orang yang tinggal satu rumah tetapi jarang berbicara. Sebaliknya, ada yang hanya bertemu beberapa kali dalam setahun, tapi setiap kali berbincang rasanya seperti tidak pernah berpisah nih. Nah, kalian jadi penasaran nih, kira-kira nih, siapa orang yang paling jauh dari Anda, tetapi justru paling dekat di hati? Boleh orang tua, anak, pasangan, saudara, atau mungkin sahabat ya. Boleh berbagi ceritanya melalui WhatsApp atau telepon di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Ditunggu atensinya ya rekan Jati. Dan barangkali nih, kadang kita sibuk ngeluh jarak dan waktu ya. Padahal yang perlu kita bangun bukan kedekatan tempat, melainkan kedekatan hati. Salah satu bentuknya adalah belajar meluangkan waktu untuk orang-orang yang kita sayangi. Karena orang yang mampu menjaga hubungan biasanya juga mampu menjaga dirinya sendiri. Ada satu nomor bagus dari Yuffie and Nono, Janji Suci.

0: Terkadang satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Rekan Jati, baru saja kita dengarkan ya Janji Suci dari Yuvie Enono dan dilanjutkan dengan Home dari Michael Bublé. Kalau dipikir-pikir ya, dua lagu ini punya satu benang merah yang sama. Keduanya berbicara tentang seseorang yang selalu ingin kembali. Kembali kepada orang yang disayanginya. Kembali ke tempat yang membuatnya merasa tenang. Dan kali ini kalian jadi teringat dengan sebuah kisah nih. Ada seorang ibu yang setiap sore selalu menunggu telepon dari anaknya yang merantau. Bukan karena ada hal penting yang ingin dibahas. Kadang isi percakapannya hanya, "Bu, sudah makan?" "Iya, Nak. Kamu gimana? Lagi capek enggak?" "Lumayan. 5 menit aja." Lalu telepon ditutup dan kelihatannya memang sangat-sangat sederhana ya. Tapi bagi seorang ibu, 5 menit itu adalah penawar rindu. Beberapa waktu kemudian, anaknya bertanya, "Bu, memang telepon sesingkat itu berarti ya?" Ibunya tersenyum dan menjawab, "Yang ibu tunggu bukan lamanya telepon, tapi kabar kalau kamu baik-baik saja." Rekan Jati, kadang kasih sayang memang tidak membutuhkan waktu yang panjang. Yang dibutuhkan adalah kesungguhan untuk tetap hadir meski hanya lewat udara. Dan menariknya, penelitian menunjukkan bahwa mendengar suara orang yang kita sayangi dapat membantu menurunkan hormon stres dan memberikan rasa tenang. Meskipun kita berada jauh darinya. Jadi kalau hari ini Anda merasa sedang merindukan seseorang yang jauh di sana, mungkin tidak perlu menunggu akhir pekan, tidak perlu menunggu ada keperluan. Cukup, angkat telepon sekarang, tanyakan kabarnya, dan katakan, "Saya cuma ingin memastikan Anda baik-baik saja." Bisa jadi itu adalah hadiah terindah yang ia terima hari ini. Dan ada satu pelajaran yang kita ambil, bahwa semakin dewasa seseorang, semakin ia menyadari bahwa perhatian adalah sesuatu yang harus diusahakan, bukan ditunggu. Mungkin hari ini kita bisa mulai dengan menjadi orang yang lebih dulu mengabari, bukan selalu menunggu dikabari. Karena kita bisa berusaha untuk menjadi lebih baik lagi untuk dia yang kita sayangi.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Dia menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, baru saja kita mendengarkan Kasih Putih dari Glenn Fredly yang mengingatkan kita bahwa kasih sayang tidak selalu harus diucapkan setiap saat. Kadang cukup dirasakan lewat perhatian yang terus hadir. Nah, Rekan Jati, Anda pernah nggak merindukan seseorang lalu tiba-tiba ponsel berbunyi dan ternyata orang yang Anda rindukan sedang menelpon Anda? Rasanya sederhana ya, tapi hati langsung terasa hangat. Dan ada sebuah kajian nih dari psikologi. Ternyata rasa tenang bukan datang karena seseorang selalu berada di sisi kita, tetapi karena kita tahu meski berjauhan selalu ada seseorang yang bisa kita hubungi saat kita membutuhkan. Mungkin ini sebabnya ya Rekan Jati, ada anak yang merantau jauh dari orang tuanya, tidak bertemu setiap hari, tetapi setiap pagi ibunya selalu mengirim pesan, "Sudah sarapan belum?" Atau seorang ayah yang bekerja di luar kota, tetapi tidak pernah lupa menelpon anaknya sebelum tidur. Pesannya mungkin hanya 1 atau 2 menit aja, seperti belajar yang rajin ya nak, jaga kesehatan, kalau ada apa-apa kabari ayah ya. Kalimat-kalimat itu terdengar biasa, tapi bagi yang menerimanya, itu adalah pengingat bahwa ada seseorang yang selalu memikirkan mereka. Ada satu cerita seorang mahasiswa yang merantau jauh dari kampung halamannya. Setiap malam, ibunya selalu mengirimkan pesan yang sama, "Sudah makan?" Awalnya mungkin ia merasa pertanyaan itu membosankan, bahkan kadang hanya dibalas dengan satu kata, "Sudah." Beberapa tahun kemudian, ibunya meninggal dunia. Sejak saat itu, tidak ada lagi pesan "sudah makan" yang masuk ke ponselnya. Barulah ia menyadari, yang ia rindukan bukan pertanyaannya, tetapi perhatian di balik pertanyaan itu. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kasih sayang seringkali hadir dalam kebiasaan-kebiasaan kecil yang baru terasa begitu berharga ketika sudah tidak ada. Karena itu, jangan bosan-bosan menjawab telepon dari orang tua. Jangan menunda membalas pesan dari orang-orang yang benar-benar peduli kepada kita. Sebab mungkin di balik pesan yang sederhana itu ada doa yang tidak pernah putus dan rasa rindu yang tidak pernah habis. Dan satu nomor bagus dari ini featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

Jetty FM. Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.

0: Terkadang yang membuat kita merasa dekat bukan karena sering bertemu, tetapi karena selalu ada perhatian. Satu pesan singkat, satu telepon sederhana bisa membuat hati merasa tenang meski dipisahkan oleh banyaknya kilometer. Dan mungkin itulah arti rumah yang sebenarnya. Bukan sekadar tempat, tetapi seseorang yang selalu membuat kita merasa memiliki tempat untuk pulang. Baru saja kita dengarkan ya, rumah dari Salma Salasabil.
1: Setiap hari kau tanyakan, apa kabar adik?
0: Rekan Jati, saya jadi teringat dengan sebuah cerita yang mungkin juga dialami banyak orang. Ada seorang anak yang bekerja di perantauan di Jakarta. Sementara kedua orang tuanya tinggal di kampung halaman. Jauhnya kayak Jakarta dengan Aceh deh, jauh kan? Kesibukan membuat mereka jarang bertemu. Bahkan mungkin dalam setahun hanya satu atau dua kali anaknya baru bisa pulang. Tapi ada satu kebiasaan yang tidak pernah berubah. Setiap minggu pagi, tepat setelah sarapan, anak itu selalu menelpon orang tuanya. Kadang obrolannya hanya 10 menit. Hari ini masak apa, Bu? Ayah sehat? Di rumah hujan gak? Gak ada pembicaraan yang besar, gak ada kata-kata yang romantis. Tapi bertahun-tahun kemudian, sang anak berkata, "Saya bersyukur tidak pernah melewatkan telepon itu. Karena ternyata yang membuat hubungan kami tetap dekat bukan seberapa sering kami bertemu, tetapi seberapa sering kami saling meluangkan waktu." Rekan Jati, ada satu hal yang menarik dari dunia psikologi. Ternyata hubungan yang dipisahkan oleh jarak tetap bisa terasa dekat kalau komunikasinya tetap terjaga. Bukan berarti harus mengobrol berjam-jam setiap hari. Kadang cukup dengan satu pesan singkat sekedar semoga harimu lancar ya, atau satu panggilan telepon sebelum tidur, atau sekadar mengirim foto sambil berkata, "Tadi lihat ini jadi ingat sama Anda." Hal-hal kecil seperti itu justru mampu menjaga kedekatan. Orang yang matang secara emosional tidak selalu punya banyak waktu, tetapi ia tahu bagaimana menggunakan waktu yang sedikit untuk menunjukkan bahwa orang lain tetap berarti baginya. Nah, mungkin ada rekan Jati yang sedang berjauhan dengan orang tua, pasangan, anak, atau sahabat. Kalian punya tips sederhana nih supaya kasih sayang tetap terasa meski dipisahkan jarak di antara kita. Yang pertama, jangan menunggu rindu baru menghubungi. Biasakan menjaga ataupun menyapa lebih dulu, meskipun hanya beberapa menit. Yang kedua, ceritakan hal-hal kecil. Tidak harus selalu membahas tentang masalah besar. Kadang cerita tentang cuaca, makan siang, atau perjalanan yang sederhana justru membuat hubungan terasa lebih hidup. Dan yang ketiga, bukan kebiasaan yang konsisten. Misalnya, selalu menelepon setiap minggu pagi atau mengirim pesan setiap malam sebelum tidur. Karena hubungan yang hangat seringkali dibangun oleh kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan terus-menerus. Kalau Anda sedang berjauhan dengan seseorang yang Anda sayangi, biasanya apa yang akan Anda lakukan? Telepon, video call, mengirim foto, atau mungkin kebiasaan yang sampai sekarang masih terus lakukan? Boleh berbagi cerita di 0811-682-1036 atau di 0651-4-1036. Barangkali cerita Anda juga hampir sama dengan cerita kalian atau cerita yang lainnya. Dan sebelum kita menantikan atensi dari rekan Jati, kita dengar dulu satu nomor bagus dari Nucha. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya.

an hadza shirati mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Kasih sayang tidak selalu diukur dari seberapa sering bertemu. Kadang yang membuat seseorang terasa tetap dekat adalah kenangan yang dijaga dan perhatian yang tak pernah berhenti. Seperti dalam monokrom ya dari Tulus. Jadi jangan ragu menjadi yang lebih dulu mengabari. Bisa jadi pesan sederhana dari Anda hari ini adalah hal yang sedang dinantikan. Rekan Jati, seringkali kita menganggap kasih sayang itu harus ditunjukkan dengan kehadiran. Padahal kenyataannya tidak semua orang punya kesempatan untuk selalu berada di dekat orang-orang yang mereka cintai. Ada yang harus merantau demi pendidikan, ada yang bekerja di luar kota, ada juga yang hanya bisa pulang saat libur panjang. Tapi bukan berarti rasa sayangnya juga ikutan berkurang ya. Justru terkadang karena berjauhan, seseorang menjadi lebih menghargai setiap kesempatan untuk berbicara, bertemu, atau sekadar mendengar suara orang yang ia rindukan. Ada satu cerita yang masuk nih hari ini. Nah, jadi ceritanya ini cerita saya. Setiap Sabtu, saya dan suami selalu pulang sarapan pagi bersama ayah dan ibu di Lamlom, Aceh Besar. Sebelum pulang, saya selalu kabari dan tanya, ayah dan mamak ingin sarapan pagi apa? Jawabannya, lontong atau nasi gurih. Tidak perlu biaya besar, karena ayah dan mamak cukup sebungkus berdua. Lalu, kami sarapan pagi bersama. Telepon tetot yang digunakan mama selalu di dekatnya untuk mengetahui kami pulang atau tidak ya, dan duduk menunggu di teras rumah. Kami cerita sambil memastikan kebutuhannya. Ada yang saya khawatirkan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki mereka menghadapnya, maka kami akan merasakan rindu tak berujung. Waduh, sedih ya. Jadi memang kalau kita ceritakan dan ini adalah salah satu cerita dari pendengar kita, yang namanya perpisahan, walaupun meskipun cuma jarak, kadang memang membuat kita merasa bahwa perpisahan ini sungguh-sungguh sangat berat untuk kita ya. Dan juga barangkali nih, selagi kita masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, jangan lupa pulang. Jangan lupa jumpai orang-orang yang tersayang. Jangan lupa membersamai setiap detik, menit, dan tahun-tahun yang berlalu. Dan jangan sampai kita menyesal karena kita menjadi orang yang melalaikan waktu dan menyepelekan waktu untuk kita bersama. Dan juga ini ada satu pesan dari pendengar kita juga. Assalamualaikum, selamat siang rekan kalian ya. Aku pengen request Michael Learn to Rock, Take Me to Your Heart. Di suasana siang yang cerah ini. Waduh, di sana cerah ya. Di sini juga alhamdulillah cerah nih, Bang Winarso ya, dari Pemalang Jateng, jauh-jauh ya pendengar kita. Siap Bang Winarso, nanti kita akan putarkan nomor bagusnya, lagunya. Jadi ditunggu aja ya rekan Jati. Dan rekan Jati, barangkali nih ada juga cerita-cerita yang ingin dibagikan, bisa langsung ya WhatsApp kita di 0811-682-1036 atau di 0651-41036. Kalau mau langsung cerita, boleh banget langsung telepon ya. Jadi gak perlu ragu, gak perlu gusar nih, bisa langsung untuk berbagi cerita bersama kita. Nah rekan Jati, kalau hari ini ada seseorang yang sedang jauh dari Anda, jangan menunggu momen spesial untuk menghubunginya. Tidak harus menunggu ulang tahun, tidak harus menunggu hari raya. Kadang sebuah pesan sederhana seperti apa kabar, semoga hari ini lancar ya, sudah cukup membuat seseorang merasa diingat. Karena seringkali yang paling dirindukan bukan hadiah yang mahal, melainkan kepastian bahwa di suatu tempat masih ada seseorang yang mengingat dan mendoakan kita. Ini satu nomor bagus, requestan dari Bang Winarso. Selamat mendengarkan dan selamat siang.

Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

0: Tenang dari Yura Yunita ya, yang sukses mengingatkan kita bahwa kasih sayang, ketulusan selalu menemukan jalannya. Karena pada akhirnya kasih sayang tidak mengenal jarak dan bukan soal seberapa dekat secara fisik, tetapi seberapa tulus kita hadir, peduli, dan menjaga satu sama lain. Rekan Jati, ada satu hal yang menarik. Seringkali kita mengira jarak adalah penyebab hubungan menjadi renggang. Padahal belum tentu. Yang membuat hubungan perlahan menjauh justru ketika komunikasi mulai berkurang, perhatian mulai hilang, dan kita sama-sama sibuk dengan kehidupan masing-masing. Karena pada akhirnya, yang paling dirindukan bukan hanya kehadiran seseorang, tetapi perasaan bahwa kita masih menjadi bagian dari hidupnya. Dan kalian teringat dari sebuah kisah, ada dua orang sahabat yang berteman sejak SMA. Setelah lulus, mereka berpisah. Satu bekerja di Aceh, yang satunya lagi merantau ke Kalimantan. Mereka tidak pernah lagi bertemu selama hampir 8 tahun. Namun, ada satu kebiasaan yang tidak pernah berubah. Setiap tanggal ulang tahun, mereka selalu saling menelpon. Bukan mengirim pesan. Bukan hanya memberi ucapan di media sosial. Tetapi benar-benar meluangkan waktu untuk mendengarkan suara satu sama lain. Suatu hari, salah satu dari mereka berkata, "Terima kasih ya, meskipun kita jauh, kamu tidak pernah membuatku merasa sendirian." Kalimat itu sederhana, tapi membuktikan bahwa hubungan tidak selalu dijaga dengan sering bertemu. Kadang cukup dengan menunjukkan bahwa kita masih ingat. Dan ada dalam psikologi itu namanya emotional maintenance, yaitu usaha-usaha kecil yang dilakukan secara konsisten untuk menjaga kedekatan dalam sebuah hubungan. Misalnya, mengirim kabar terlebih dahulu, mengucapkan selamat atas pencapaian seseorang, mengingat hari-hari penting, atau sekedar bertanya, bagaimana harimu hari ini? Usaha-usaha kecil ini mungkin terlihatnya sederhana, tetapi justru menjadi pondasi hubungan yang bertahan lama. Nah, rekan Jati, kalian ingin mengajak Anda melakukan satu hal di siang hari ini. Coba buka daftar kontak di ponsel Anda. Pasti ada satu nama yang sudah lama tidak dihubungi. Mungkin karena sama-sama sibuk. Mungkin karena merasa nanti aja. Padahal, bisa jadi orang itu juga sedang menunggu kabar dari Anda. Kalau memang ada, setelah siaran ini atau bahkan sekarang, coba kirim satu pesan sederhana. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kadang satu pesan singkat bisa menjadi pengobat rindu yang selama ini tidak pernah terucapkan. Kalian juga ingin bertanya kepada rekan Jati, apakah ada seseorang yang meskipun tinggal jauh, tetap membuat Anda merasa dekat sampai hari ini? Siapa orang itu? Dan apa yang membuat hubungan itu tetap hangat? Boleh berbagi di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 ya. Dan kita bacakan satu pesan masuk nih di WhatsApp kita. Dari momen paling spesial adalah momen bersama keluarga, teman, kawan, pacar. Momen paling berbahagia ya. Sama orang tua juga. Jadi gak mesti hari lebaran aja. Kumpul teman spesial, momen saat ulang tahun ya. Dan itu dari Kak Epi. Nah, rekan Jati, ada satu penelpon kita. Kita angkat dulu ya penelpon kita. Bentar, kita angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dari Uni aja ya.
0: Satarius, Bang Satarius di Aceh Jaya. Apa kabar Bang Satarius hari ini?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Nah, Bang Satarius sekarang posisinya di Aceh Jaya. Dan kira-kira ada nggak sih orang, teman, sahabat, orang tua yang jauh tapi rasanya tuh tetap dekat nih, Bang Satarius?
1: Oh, tetap dekat.
0: Gimana? Gimana Bang Satarius?
1: Senang.
0: Ada nggak Bang Satrius?
1: Ada.
0: Ada, siapa orangnya?
1: Orang di rumah.
0: Maksudnya ada orang ada. Yang jaraknya jauh dengan Bang Satrius, tapi Bang Satrius merasa tetap dekat dengan orang itu.
1: Dekatnya.
0: Gimana Bang?
1: Dekatnya. Dengan teman-teman.
0: Oh, dengan teman-teman. Berarti Bang Satrius tetap merasa dekat dengan teman-teman meskipun jauh ya Bang Satrius ya?
1: Ya.
0: Iya, hari ini mau dengar lagu apa Bang Satrius?
1: Lagu hari ini, lagu Aceh boleh?
0: Aceh nanti di zona pos cakra. Tapi hari ini sepertinya tidak ada pos cakra. Jadi mungkin bisa di hari Senin sampai dengan Jumat depan nih Bang Satrius.
1: Hari ini lagu-lagu campuran, lagu barat.
0: Ya, lagu ya pop barat dan juga pop Indonesia.
1: Pop Indonesia lah.
0: Apa itu?
1: Siti Adela kehidupan.
0: Kehidupan. Bentar kita carikan dulu ya Bang Satrius, kehidupan Nike Ardila.
1: Hari ini siapa?
0: Dengan? Gimana?
1: Belum tahu nama saya.
0: Oh, ini dengan Kalia.
1: Kalia, ayah pulau hari ini baru jalan lagi ya.
0: Ayah pulau nanti hari Senin sampai Jumat.
1: Ya hari Sabtu Minggu libur ayah pulau.
0: Iya benar.
1: Ya.
0: Nike Ardila ya.
1: Iya.
0: Judulnya tadi apa, kehidupan?
1: Kehidupan.
0: Ntar kita carikan dulu.
1: Ya.
0: Bintang kehidupan ya.
1: Bintang kehidupan ya.
0: Oke, baik Bang Satrius, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ya ada satu penelpon dari Aceh Jaya, Bang Satrius yang request lagu Bintang Kehidupan. Waduh, kita diajak nostalgia nih dengan perasaan-perasaan yang masa lalu ya. Tapi bagaimanapun perasaannya ya, tetap perasaan di masa lalu juga mempengaruhi kita di masa sekarang. Narakan Jati, kita akan dengerin dulu nih satu nomor bagus ya dari Nike Ardila, Bintang Kehidupan. Dan setelah itu kita akan bahas lebih mendalam lagi, bahas tentang banyak hal, tentang kehidupan ya. Jangan kemana-mana dan tetap konsen ya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Nike Ardila, Bintang Kehidupan, special request dari Bang Satrius dari Aceh Jaya.

0: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh.

dekat di hati dari Ran ya. Sukses mengingatkan kita bahwa jarak itu enggak menjadi sebuah penghalang, tetapi yang menjadikan kita dekat bagaimana cara kita tetap terhubung dengan orang yang kita sayangi. Nah, jadi kalian punya satu pertanyaan nih untuk rekan Jati. Kalau kita bertanya kepada rekan Jati nih, kalau dengar kata rumah, siapa orang pertama yang langsung terlintas di pikiran Anda? Apakah ibu, ayah, atau anak, pasangan, atau mungkin seorang kakek dan nenek yang selalu menunggu kepulangan Anda? Menariknya, dalam ilmu psikologi ada istilah psychological home, artinya rasa pulang. Tidak selalu berarti kembali ke sebuah bangunan, tetapi kembali kepada orang yang membuat kita merasa diterima, didengar, dan dicintai. Itulah sebabnya ada orang yang tinggal jauh dari kampung halaman, tetapi setiap

Kali mendengar suara ibunya lewat telepon, rasa lelahnya perlahan menghilang. Aku di sini dan kau di sana. Nah, rekan Jati, baik yang sedang konsen dengan di radio di 103,6 Jati FM atau bahkan lagi di live streaming kita nih, apa yang Anda pikirkan ketika ditanya tentang rumah? Siapa yang membuat Anda merasa pulang ya? Siapa yang membuat Anda merasa bahwa di sini tempat saya berada nih? Di sini seharusnya saya ada. Dan siapa sih orang yang setiap kali nih jumpa, setiap kali kita merasa, dan setiap kali kalau ditanya siapa yang kamu pikirkan saat ini adalah orang itu? Siapa? Boleh langsung ya, boleh langsung untuk telepon kita di 0811-08-2103-6. Atau kalau nggak mau telepon bisa langsung WhatsApp juga ya. Atau bahkan mungkin mau request lagu-lagu kesayangan, boleh juga ya di live streaming kita, di TikTok kita, di TikTok Radio JTFM.com ya. Atau di kita mau mendengarkan streaming nih nggak terjangkau mungkin 103 ya, bisa langsung streaming di www.radiojatifm.com. Jadi bisa dengarkan dan nggak ada alasan nih kenapa nggak bisa konsen ya. Sebelumnya kalian mau nyapa dulu nih, mau nyapa rekan Jati yang masih yang ada di via live TikTok kita, ada Bang Syatarius, ada KAK789 dan juga ada Daria. Hai, selamat siang ya, selamat siang dan selamat mendengarkan bersama kali hari ini di Zona Love Story. Kali jadi teringat nih satu kisah nih. Satu kisah tentang seorang perawat yang bekerja di kota lain. Pernah bercerita bahwa ia hampir setiap malam menelpon neneknya di kampung ya. Percakapannya tidak pernah lama. "Nek, sudah makan?" "Sudah." "Sehat?" "Alhamdulillah." Lalu mereka sama-sama tertawa sebelum menutup telepon. Suatu hari neneknya berkata, "Nenek itu bukan menunggu teleponnya. Nenek menunggu suara kamu." Kalimat itu sederhana ya, tetapi mengingatkan kita bahwa kadang yang paling dirindukan bukan hadiah, bukan kiriman barang, melainkan kehadiran kita walaupun hanya lewat suara. Rekan Jati, mungkin saat ini ada di antara Anda yang sedang merantau, bekerja di luar kota, atau memiliki keluarga yang tinggal berjauhan. Kalau begitu, izinkan nih kalian mau ngajak Anda melakukan satu hal sederhana setelah ini atau bahkan sekarang, telepon orang tersebut. Tidak perlu menunggu ada keperluan, tidak perlu menunggu satu momen spesial. Cukup katakan, "Saya ingin mendengar suara Anda." Semoga sehat selalu. Dan kalau rekan Jati mau berbagi ceritanya, bagaimana ketika berjumpa dengan orang-orang tersayang atau bagaimana ketika berjauh dengan orang-orang yang tersayang, boleh ya langsung berbagi di 0811-68-2103-6 atau di 0515-1410-36. Ditunggu nih atensinya rekan Jati, tapi sembari menunggu ya, kita dengerin dulu satu nomor bagus ya. Dari siapa ya? Dari Jason Mars dan Colby, Lucky.

0: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 The Heart of Banda Aceh.
2: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang. Karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: The

Ya, rekan Jati, baru saja kita dengarkan ya satu nomor bagus dari Adera, Lebih Indah ya. Lebih Indah mengartikan bahwa memang ya ada saat-saatnya kita menemukan orang-orang yang dimana kita merasakan kebahagiaan sederhana karena hadirnya orang terkasih. Kadang kehadiran seseorang itu bisa membuat hari-hari terasa lebih berarti, membuat dunia terasa lebih indah, dan membuat kita semakin menghargai arti sebuah kebersamaan yang nantinya barangkali ya ada jarak yang memisahkan kita. Tapi karena kita quality time-nya okay ya, jadi rasanya jarak itu bukanlah sebuah hambatan selagi kita masih bisa bersama dan melalui waktu bersama. Rekan Jati, gak kerasa ya, waktu sepertinya cepat sekali berlalu. Dan gak kerasa juga, hampir 2 jam nih kalian nemenin Rekan Jati dari tadi, mulai dari pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai sekarang nih, menjelang waktu pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kebersamaan di Zona Love Story ini kayaknya terasa singkat sekali ya. Maunya itu bukan sejam dua jam ya, maunya selalu membersamai Rekan Jati. Dan hari ini kita mengerti bahwa dekat itu bukanlah selalu berarti berada dalam satu tempat yang sama, satu tempat yang hanya ada aku dan kamu gitu. Karena ada anak nih yang tinggal jauh dari orang tua, tetapi tidak pernah lupa mengirim kabar gembira. Tidak lupa mengirim sebuah pesan, menelpon ketika merasakan kerinduan. Ada seorang ayah yang bekerja di kota lain, tetapi setiap malam menyempatkan diri menelpon keluarganya. Ada sahabat yang bertahun-tahun tidak bertemu, tetapi tetap saling mendoakan. Dan mendoakan adalah bahasa cinta yang paling cinta ya. Karena ketika kita tidak bisa memilikinya, karena ketika kita tidak bisa menjaganya, barangkali doa-doa kita yang kemudian bisa menjaganya meskipun kita jauh di mata ya. Dan mungkin nih, ada seseorang yang saat ini sedang jauh dari Anda, tetapi namanya selalu terselip dalam doa-doa yang Anda panjatkan. Rekan Jati, pada akhirnya kasih sayang bukan diukur dari berapa kilometer jaraknya, tapi diukur dari seberapa dekat kita dengan orang-orang sekitar kita, dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan bukan juga dari seberapa sering bertemu, tetapi dari seberapa tulus kita menjaga hubungan itu. Kau bawa cintaku setinggi angkasa. Dari seberapa sering kita menyempatkan waktu untuk bertanya apa kabar, dari seberapa ikhlas kita mendengarkan, dan dari seberapa besar usaha kita untuk tetap hadir, meskipun hanya lewat suara, meskipun hanya lewat pesan di ujung sana, ya. Terkadang kasih sayang tidak membutuhkan hadiah yang mahal, ia hanya membutuhkan waktu, perhatian, dan niat untuk tetap saling menjaga. Terima kasih untuk Rekan Jati yang udah nemenin kali ya siang hari ini di Zona Love Story, baik melalui radio, audio mobil ya, maupun streaming di www.radiojatifm.com atau bahkan live TikTok nih. Halo warga TikTok, selamat siang ya, selamat siang dan selamat berakhir pekan ya. Dan langsung ya dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kalia, izin send out dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah tetap konsen bersama Kalia di Zona Love Story. Dan tetap konsen ya di zona-zona lainnya di 103,6 Jati FM. Tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan. Dan jangan lupa luangkan waktu untuk orang-orang yang Anda sayangi. Sampai jumpa di Zona Love Story berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu nomor bagus nih pilihan kali ya untuk Rekan Jati di siang hari ini, Raim Laudi, Menari-Nari. Semoga Anda tetap semangat dan selamat berakhir pekan.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat.
4: ...103,6 Jati FM.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
5: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, 103,6 Jati FM menemani Anda di siang hari ini. Senang sekali rekan Jati untuk Zona Woman Magazine selama 2 jam ke depan. Selamat saya Kesia.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Iya, masih terus dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Satu nomor sudah hadir kan Jati. Nomor yang bernuansa bahasa yang berbeda gitu ya. Ini bahasa Prancis. On Seteme Akus dari Celine Dion. Oke, nuansanya berbeda ya ketika nomor berbahasa Prancis saya hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari yang panas terik nih rekan Jati. Kalau Anda punya aktivitas tadi di luar ruangan, panasnya itu terasa sangat menyengat ya. Semoga dengan nomor-nomor yang saya hadirkan membuat Anda lebih rileks lagi, lebih tenang lagi rekan Jati ya. Oke, masih banyak nomor-nomor pilihan lain yang akan saya hadirkan. Sembari itu juga rekan Jati seperti biasa di Zona Women Magazine saya punya artikel seputar kesehatan, kecantikan, gaya hidup dan lain sebagainya yang memang erat dengan dunianya wanita ya. Nah, yang pertama sekali rekan Jati ada satu artikel yang sangat menarik nih dari femela.com rekan Jati. Ini masih seputar gemerlap Piala Dunia FIFA 2026. Nah, ini apa hubungannya dengan wanita ya? Karena yang namanya sepak bola gitu ya, Piala Dunia itu identik dengan olahraga yang dimainkan oleh pria rekan Jati ya. Jadi memang ternyata ya gemerlap Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menghadirkan aksi para pesepak bola terbalik di lapangan rekan Jati yang memang didominasi oleh kaum pria ya. Di balik megahnya seremoni pembukaan, ribuan penonton yang memenuhi stadion hingga pelayanan kelas dunia bagi para tamu, ternyata ada sisi lainnya rekan Jati. Ada ribuan profesional dan relawan yang memastikan setiap detail acara berjalan sempurna. Dan menariknya memang ya, di antara mereka terdapat sejumlah perempuan dari Indonesia rekan Jati. Ini yang menarik ya, perempuan dari Indonesia yang turut ambil bagian dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola terbesar di dunia ini ya. Mereka membuktikan bahwa talenta perempuan Indonesia mampu berkontribusi di panggung internasional seperti Piala Dunia 2026 melalui berbagai peran penting ya. Dari mengatur jalannya pertunjukan, mengelola relawan, melayani tamu VIP FIFA hingga memastikan proses tiketing berjalan lancar kan Jati ya. Penasaran ya, siapa-siapa saja sih sosok perempuan Indonesia yang menjadi bagian dari suksesnya Piala Dunia 2026? Nah, yang pertama sekali rekan Jati ada salah satu sosok yang mencuri perhatian, namanya adalah Wella Hata. Nah, perempuan Indonesia ini dipercaya menjadi stage manager dalam rangkaian penyelenggaraan Piala Dunia 2026 rekan Jati ya. Dan peran stage manager ini bukan hanya sekedar mengatur jalannya acara. Jadi posisi ini menjadi penghubung utama antara tim produksi, pengisi acara, kru teknis hingga penyelenggara pertandingan ya. Jadi dia memastikan setiap elemen pertunjukan berjalan sesuai dengan jadwal, mulai dari geladi bersih, seremoni hingga transisi antar sesi yang berlangsung dalam hitungan detik. Ya memang pada ajang sebesar Piala Dunia ya rekan Jati, ketelitian, kemampuan berkoordinasi serta pengambilan keputusan secara cepat menjadi kemampuan yang wajib dimiliki. Dan kepercayaan yang diberikan kepada Wella Hata menunjukkan bahwa profesional Indonesia mampu bersaing dalam industri event olahraga berskala global ya. Bahkan rekan Jati, Wella Hata ini berkesempatan untuk bekerja sama langsung dengan aktor ternama Tom Cruise rekan Jati ya. Itu Tom Cruise sempat memberikan pidato gitu ya di upacara penutupan Piala Dunia 2026. Ini diposting oleh Wella Hata rekan Jati ya. Dia menampilkan di media sosial dia gitu ya bahwa dia juga sempat berfoto dengan Tom Cruise rekan Jati. Oke, selanjutnya rekan Jati ada siapa lagi selain Wella Hata, ada Mita Yulian Sasmita. Nah, Mita Yulian Sasmita ini memang bergabung sebagai volunteer rekan Jati ya.
Volunteer itu relawan di divisi tiketing Piala Dunia 2026. Dia menjadi bagian dari tim yang membantu ribuan supporter mendapatkan pengalaman menonton pertandingan yang nyaman sejak pertama kali memasuki stadion. Jadi melalui berbagai kesempatan, dia juga berbagi pengalaman ya. Dia mengungkapkan keterlibatannya sebagai relawan FIFA merupakan mimpi yang telah lama ia simpan sejak kecil. Dan kesempatan ini yang dia dapatkan merupakan bukti bahwa program volunteer FIFA membuka peluang bagi masyarakat dari berbagai dunia untuk berkontribusi langsung dalam penyelenggaraan turnamen dunia ini. Dan divisi tiketing Rekan Jati ini memiliki tanggung jawab penting dalam mengarahkan penonton, kemudian juga membantu proses validasi tiket, memberikan informasi, hingga memastikan alur masuk stadion berlangsung tertib dan juga aman. Masih ada perempuan-perempuan lain Rekan Jati yang berkontribusi di balik meriahnya Piala Dunia 2026 ya. Nanti akan saya bagikan lagi untuk Anda. Sembari itu, nomor-nomor pilihan tentunya masih terus menemani kebersamaan kita. Nomor lama dari KUS Plus Rekan Jati dibawakan ulang oleh Ruth Sahanaya. Untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 Jati FM, jangan kemana-mana ya. Yang ini adalah Andaikan Kau Datang Kembali.

0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: 103,6 Jati FM.
4: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda, seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
5: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
4: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Hargailah setiap sahabat yang hadir dalam hidupmu, karena mereka adalah orang-orang yang menemani kita apa adanya dan selalu memberikan dukungan di saat suka maupun duka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
6: Inilah 103,6 Jati FM.

Puan Indonesia di balik meriahnya Piala Dunia 2026. Selanjutnya ada sosok Angelia Huta Barat, rekan Jati ya. Angelia Huta Barat ini diaspora Indonesia yang menetap di Meksiko. Dia dipercaya bertugas dalam layanan VIP FIFA ya. Perannya berfokus pada pendampingan tamu-tamu penting FIFA, mulai dari delegasi resmi, sponsor, mitra internasional, hingga tamu kehormatan. Dan posisi ini membutuhkan kemampuan komunikasi lintas budaya, pemahaman mengenai protokol internasional, serta pelayanan yang baik tentunya ya. Dan di balik pengalaman eksklusif yang dirasakan para tamu VIP, terdapat tim hospitality yang bekerja memastikan setiap kebutuhan dari tamu-tamu ini terpenuhi dengan standar pelayanan kelas dunia ya. Jadi luar biasa ya rekan Jati, bahwa Angelia Huta Barat ini bisa terlibat langsung. Selanjutnya rekan Jati, ada kontribusi perempuan Indonesia lainnya, itu bernama Nurul Ramadan ya. Ia bertugas pada volunteer management di Mercedes-Benz Stadium Atlanta. Dan divisi ini memiliki tanggung jawab besar karena harus mengkoordinasikan para relawan yang tersebar di berbagai area operasional stadion, mulai dari penempatan tugas, pengaturan jadwal kerja, briefing harian, hingga memastikan setiap volunteer memahami prosedur pelayanan kepada pengunjung. Ya memang rekan Jati, di turnamen sebesar Piala Dunia, relawan ini menjadi wajah pertama yang ditemui penonton. Jadi jangan sepele rekan Jati ya, wah hanya relawan gitu. Padahal relawan ini menjadi wajah pertama dari turnamen Piala Dunia ini rekan Jati. Karena itu manajemen volunteer menjadi salah satu aspek yang penting agar pengalaman para pengunjung tetap positif selama berada di venue pertandingan. Ya itu tadi rekan Jati 4 sosok yang berada di balik meriahnya Piala Dunia 2026 ya, sosok perempuan Indonesia. Walaupun mereka berada di balik layar rekan Jati ya, kontribusi dari Wella Hatta, Mita Yulian, Sasmita, Nurul Ramadan, dan Angela Huta Barat ini menjadi gambaran bahwa kesuksesan sebuah ajang olahraga dunia tidak ditentukan oleh para atlet yang bertanding ya. Jadi keempat perempuan ini menunjukkan bahwa kompetensi, profesionalisme, dan semangat melayani mampu membawa mereka menjadi bagian dari sejarah Piala Dunia FIFA 2026. Kehadiran mereka juga sekaligus menjadi inspirasi bahwa perempuan Indonesia memiliki peluang yang sama ya untuk berkarir di industri olahraga, event internasional maupun hospitality global ya. Dan dibalik sorak-sorai penonton dan kemeriahan pertandingan, ada dedikasi, kerja keras, dan ketelitian para perempuan Indonesia yang ikut memastikan setiap momen di Piala Dunia 2026 berjalan tanpa celah.

Ya, rekan Yati sudah hadir juga satu nomor dari Utaliku Mahua. Untuk apa lagi gitu ya? Terkadang kita ketika kita sudah melakukan segala daya upaya dan rasanya sudah semua diusahakan gitu ya, kayaknya gak ada jalan keluar, akhirnya kita memilih untuk apa lagi ya? Sudah cukup sampai di sini gitu rekan Yati. Tapi kalau memang sudah rasanya tidak ada lagi jalan keluar gitu rekan Yati ya, segala daya upaya sudah diusahakan gitu ya, maka keputusan terbaik itu adalah Anda sendiri yang menentukannya gitu rekan Yati ya. Anda yang tahu baik buruknya, dan tentunya Anda yang tahu juga yang terbaik untuk diri Anda sendiri ya. Oke, kita tinggalkan Utaliku Mahua dengan Untuk Apa Lagi rekan Yati. Ini ada momen yang sangat spesial di minggu ini rekan Yati ya, Hari Kebaya Nasional ya. Jadi selain Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli rekan Yati, ada juga Hari Kebaya Nasional. Ini adalah momen untuk melihat bagaimana kebaya terus berkembang mengikuti zaman ya. Busana tradisional yang dulu identik dengan acara adat dan perayaan resmi kini hadir dalam nuansa yang lebih fleksibel rekan Yati ya. Potongan yang beragam serta gaya padu padan yang mudah dikenakan sehari-hari. Jadi gak harus ada di acara resmi ya. Dan perubahan ini memperlihatkan bahwa kebaya mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya sebagai warisan budaya. Nah, desainer Hagai Pakan rekan Yati menilai transformasi ini merupakan proses alami agar kebaya ini juga tetap relevan di tengah industri fashion yang dinamis tentunya. Ya, kebaya masa kini tidak hanya mengutamakan estetika, tetapi juga kenyamanan dan kemudahan untuk dipakai. Pendekatan ini melahirkan desain yang lebih inklusif, mulai dari kebaya untuk perempuan berhijab, pilihan potongan yang mengakomodir berbagai bentuk tubuh, hingga model yang mendukung aktivitas sehari-hari.

Jadi untuk Anda rekan Jati yang suka dengan kebaya gitu ya. Ini adalah momen yang sangat istimewa sekali rekan Jati ya. Di minggu ini kita memperingati Hari Anak Nasional 23 Juli dan Hari Kebaya Nasional itu jatuh sehari setelahnya. Tadi saya bilang 22 bukan rekan Jati. Yang benar itu adalah Hari Kebaya Nasional 2026 jatuh kemarin ya, 24 Juli 2026. Dan diperingati setiap tanggal 24 Juli berdasarkan keputusan Presiden nomor 19 rekan Jati ya. Dan saat ini juga rekan Jati kita melihat bagaimana perkembangan dari kebaya itu sendiri rekan Jati, yang menghadirkan lebih banyak pilihan gaya tanpa menghilangkan akar tradisinya ya. Kebaya tetap mempertahankan nilai budaya sekaligus memberi ruang bagi setiap perempuan untuk mengekspresikan gaya personal melalui interpretasi yang tentunya lebih modern lagi rekan Jati. Jadi bisa dikatakan memang kebaya ini semakin dekat dengan kehidupan perempuan Indonesia lintas generasi. Kalau kita perhatikan saat ini memang padu-padan makin beragam gitu ya. Dan ini bisa dilihat bagaimana keberagaman ini tercermin dari beragam pilihan styling ya. Ada kebaya yang dipasangkan dengan rok rekan Jati, celana panjang, kain tradisional, hingga aksesoris kontemporer yang menghadirkan tampilan personal rekan Jati ya. Jadi sekarang kalau Anda berkebaya itu tidak harus dengan rok gitu rekan Jati, ada juga celana panjang gitu ya, tidak harus dengan kain tradisional gitu ya, tapi bisa juga dengan rok. Jadi padu-padannya ini memberi keleluasaan bagi perempuan untuk mengekspresikan identitas tanpa meninggalkan akar budaya yang menjadi pijakan. Dan momen Hari Kebaya Nasional juga mengingatkan bahwa pelestarian tidak selalu identik dengan mempertahankan bentuk yang sama dari waktu ke waktu. Dengan terus mengikuti kebutuhan pemakainya, kebaya dapat hadir tentunya di berbagai konteks ya, sekaligus memelihara nilai tradisi yang menyertainya. Bagaimana dengan Anda rekan Jati ya? Apakah masih suka menggunakan kebaya atau memang hanya pada momen-momen tertentu saja rekan Jati ya? Melalui peringatan Hari Kebaya Nasional yang kemarin ya, tanggal 24 Juli itu memang membuat kita semakin bangga kembali sebagai wanita Indonesia ketika kita mengenakan kebaya yang merupakan memang representasi dari penampilan akar budaya, identitas budaya Indonesia sendiri.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852-1235-9779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103,6 Jatina FM.
3: Talk Inspirasi.
4: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga okay. bisa jadi pelaku gitu. Iya. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan apa namanya transparansi apa namanya?
5: Membangun masyarakat inklusi
4: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Biarkan Jati, apakah Anda termasuk salah satu wanita yang suka mengenakan kebaya, Rekan Jati ya? Dan biasanya Anda menggunakan kebaya itu pada momen apa gitu, Rekan Jati ya? Apakah memang pada momen khusus ada undangan atau mungkin ada hari-hari spesial gitu ya? Dan peringatan Hari Kebaya Nasional, dan ternyata ini baru yang ketiga, Rekan Jati ya. Ini dirayakan bersamaan dengan Hari Anak Nasional 2026 di The Hall Senayan City Jakarta kemarin hari Jumat. Jadi ini tidak hanya menjadi ajang mengenakan kebaya, kegiatan ini juga menghadirkan ruang kolaborasi lintas komunitas yang mengangkat budaya, kesehatan hingga inklusivitas bagi anak-anak, Rekan Jati. Dan ini juga dihadiri lebih dari 2.000 peserta ya. Ini saya kutip dari kompas.com. Temanya, Rekan Jati, Indonesia berkebaya, anak hebat, Indonesia kuat. Dan acara ini sendiri diselenggarakan oleh Kongres Wanita Indonesia atau KWANI bersama Perempuan Indonesia Maju atau PIM serta organisasi-organisasi anggota KWANI. Dan masyarakat juga terlihat antusias ya mengikuti kegiatan ini, Rekan Jati ya. Sebanyak 1.800 orang mendaftar dan jumlah peserta yang hadir mencapai lebih dari 2.000 orang dari berbagai komunitas perempuan, komunitas budaya, organisasi masyarakat hingga keluarga ya. Dan Ketua Umum DPP Perempuan Indonesia Maju, Lana T. Kuncoro mengatakan tema yang diangkat bukan sekedar slogan ya, melainkan ajakan untuk bersama-sama memperkuat kecintaan terhadap budaya Indonesia. Dan perayaan Hari Kebaya Nasional tahun ini, Rekan Jati, itu di Jakarta dikemas lebih beragam dibandingkan sekedar parade kebaya ya. Sejumlah kegiatan digelar untuk melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok usia. Peserta juga dapat mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis, talkshow kesehatan, hingga menyaksikan berbagai pertunjukan seni. Dan suasana acara pun semakin semarak ya, karena ada penampilan tari tradisional dan tari modern yang dibawakan oleh generasi muda. Dan kehadiran para penampil muda ini menjadi simbol bahwa budaya dapat dikemas secara relevan tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional. Nah, ini yang menarik juga, Rekan Jati, dari kegiatan ini ya, ada agenda yang menjadi perhatian adalah special show untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi pertunjukan menampilkan kemampuan seni siswa-siswi sekolah luar biasa atau SLB dari DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan ini merupakan komitmen dari penyelenggara untuk menghadirkan ruang yang setara bagi setiap anak Indonesia agar dapat berekspresi dan menunjukkan potensinya tanpa diskriminasi. Ya, memang ini diharapkan menjadi semacam gerakan budaya nasional ya. Tentunya gerakan nasional yang melibatkan pemerintah, organisasi perempuan, pelaku usaha, akademisi, media, dan juga masyarakat. Ya, kita berharap juga, Rekan Jati, Hari Kebaya Nasional ini tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga ruang perjumpaan lintas generasi yang memperkuat identitas budaya Indonesia, sekaligus mendorong gaya hidup sehat, inklusif, dan kolaboratif, Rekan Jati. Wanita Indonesia bisa berkarya, bisa menunjukkan jati dirinya, dan bisa berekspresi di ruang publik, Rekan Jati ya. Seperti yang dikatakan oleh Opi Andaresta di nomor yang satu ini, Wanita Indonesia masih terus menemani kebersamaan kita di 103,6 JTFM.

Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati, mengelola keuangan kini semakin mudah karena ada layanan dompet digital ya. Melalui dashboard yang dipersonalisasi, Anda dapat memantau setiap pengeluaran secara real time sehingga lebih mudah mengetahui kemana uang Anda digunakan ya. Fitur kategori pengeluaran juga membantu mengidentifikasi pos belanja yang paling besar, sehingga bisa dikatakan Anda bisa menyusun anggaran dengan lebih bijak ya. Kondisi keuangan juga terkendali, dan Anda juga bisa memanfaatkan fitur pengingat rekan Jati ya, batas pengeluaran atau notifikasi transaksi yang tersedia. Nah, tak hanya memudahkan mengatur pengeluaran rekan Jati, dompet digital juga membuat kebiasaan menabung menjadi lebih praktis. Anda bisa menjadwalkan transfer otomatis dari rekening tabungan ke rekening lain secara berkala, sehingga proses menabung berlangsung tanpa harus diingatkan setiap waktu rekan Jati. Dan selain mengatur keuangan, jangan lupa ya, merapikan ruang digital yang seringkali dipenuhi dengan file, foto, atau dokumen yang sudah tidak diperlukan. Daripada terus menambah cara untuk mengorganisasi semuanya, cobalah untuk mulai mengurangi file yang tidak dipakai, tidak dibutuhkan lagi ya. Langkah sederhana ini dapat membantu mengurangi rasa kewalahan sekaligus membuat penyimpanan digital terasa lebih rapi dan mudah digunakan. Luangkan waktu secara rutin untuk memilah dan menghapus data yang sudah tidak relevan, dan itu membuat aktivitas digital terasa lebih ringan dan juga lebih efisien rekan Jati. Ya, bagaimana sih triknya mengatur saldo di dompet digital rekan Jati ya? Anda perlu mulai konsolidasi gitu ya, maksudnya menyatukan rekan Jati seluruh sisa saldo elektronik ke dalam satu platform utama saja. Jadi pilihlah untuk menarik semua sisa uang receh dari mungkin ada 5 aplikasi dompet digital berbeda, lalu kumpulkan menjadi satu di bank digital utama. Jadi langkah penyatuan ini rekan Jati bertindak memberikan gambaran real mengenai jumlah dana tunai yang Anda miliki tanpa adanya semacam rencana kaku untuk belanjaan ya. Anda bisa memaksimalkan penggunaan fitur kantong atau pos tabungan khusus di bank digital. Jadi manfaatkan menu pemisah otomatis yang disediakan aplikasi perbankan Anda untuk membagi uang menjadi pos dana darurat, tagihan, dan investasi ya. Jadi pemisahan virtual ini bertindak sebagai benteng pertahanan nomor satu yang mengunci hak masa depan Anda gitu ya. Maksudnya itu dari serangan jajan, belanja gitu ya. Dengan demikian uang Anda akan tersimpan dengan aman merata serta mendatangkan keuntungan yang menyehatkan stabilitas dompet jangka panjang. Nah, selanjutnya rekan Jati, penting untuk mematikan fitur penghubung otomatis antara rekening bank dengan aplikasi belanja daring ya. Selalu jaga keamanan dana simpanan dengan memutus sambungan instan kartu debit ya, demi menghindari transaksi yang tentu saja menguras tabungan Anda. Anda juga bisa membuat batasan limit transaksi harian yang ketat pada setiap aplikasi dompet digital rekan Jati ya. Atur batas pengeluaran maksimal misalnya Rp200.000 per hari, atau mungkin di bawah itu Rp100.000 per hari rekan Jati ya. Tentu itu akan mengontrol hasrat keinginan untuk belanja makan ringan atau yang berlebihan ya. Jadi kebijakan ini tentunya sebagai rem darurat yang menjaga sisa uang bulanan Anda tetap utuh dan juga terlindungi. Kemudian melakukan audit saldo secara berkala tepat pada malam hari sebelum tidur. Penting rekan Jati ya. Periksalah riwayat mutasi rekening digital Anda selama 5 menit untuk memastikan tidak ada biaya admin yang tersembunyi yang merugikan. Ini tentunya bertindak sebagai evaluasi ya, dan memberikan Anda ketenangan juga, karena ketika Anda beristirahat Anda bisa lihat, oh semuanya sesuai dengan apa yang Anda rencanakan ya. Nanti akan saya bagikan juga bagaimana merapikan ruang digital agar lebih rapi dan tentunya bebas stres rekan Jati ya. Nanti ya. Yang ini adalah kolaborasi Josh Michael dan Mary J. Blige dengan S.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis

menjaga ruang digital tetap rapi bukanlah pekerjaan yang selesai dalam waktu satu kali ya. Ini kebiasaan yang perlu dilakukan secara konsisten. Anda tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari. Cukup sisihkan sekitar 10-15 menit untuk merapikan file, email, atau dokumen yang sudah tidak dibutuhkan ya. Jadi kadang-kadang rekan jati untuk merapikan file-file, merapikan email, atau juga dokumen-dokumen lainnya itu adalah pekerjaan yang memang perlu dilakukan ya. Anda bisa menggunakan daftar tugas atau checklist sederhana agar prosesnya menjadi lebih terarah dan tidak terasa membingungkan ya. Jadi ketika Anda memiliki checklist, ini membantu Anda agar ruang penyimpanan itu tetap rapi dan terorganisir rekan jati ya. Checklist ini berisi berbagai kebiasaan sederhana seperti mengarsipkan email, kemudian menghapus file yang tidak diperlukan, hingga memastikan kata sandi akun itu tetap aman rekan jati ya. Memang tidak ada aturan baku mengenai seberapa sering sih checklist tersebut harus dilakukan gitu ya. Tapi ini memang sesuatu yang perlu dilakukan gitu ya. Jadi mulailah luangkan waktu untuk mengevaluasi kebiasaan digital Anda gitu ya. Beberapa contoh area yang sering menjadi sumber kekacauan antara lain misalnya kotak masuk email yang dipenuhi dengan pesan yang belum dibaca. Ada nggak gitu rekan jati ya? Gmail Anda itu ada 2000 yang belum dibaca. Wow. Galeri foto dengan banyak

gambar yang duplikat sama gitu ya. Catatan yang tersimpan di berbagai aplikasi. Kemudian ada lagi file lama yang sudah tidak lagi digunakan. Ini yang membuat terkadang ruang memori itu cepat penuh, rekan Jati. Jadi merapikan file digital tidak selalu berarti membuat banyak folder yang rumit, rekan Jati ya. Anda bisa menemukan cara yang paling aman, pertahankan sistem yang Anda buat dan konsisten ya. Jadi buat sistem penyimpanan sederhana yang tentunya mudah dipertahankan. Anda bisa memanfaatkan layanan penyimpanan berbasis cloud seperti Google Drive, OneDrive, atau Dropbox agar dokumen lebih mudah diakses dari berbagai perangkat. Kemudian mematikan seluruh notifikasi promosi belanja yang mengganggu fokus pikiran ya. Cukupi ketenangan waktu istirahat Anda dengan membungkam ya, mematikan suara pemberitahuan diskon barang demi menjaga diri Anda dari godaan untuk belanja gitu contohnya. Kemudian jadwalkan waktu khusus untuk merapikan ruang digital, rekan Jati ya. Seperti yang saya katakan tadi, bikin checklist dulu, rekan Jati. Anda bisa menghapus screenshot dan file hasil unduhan yang sudah tidak digunakan. Sementara itu, setiap 3 bulan sekali, sempatkan mengecek galeri foto, video, serta aplikasi di perangkat Anda. Dengan perawatan rutin ya, kapasitas penyimpanan akan tetap lega dan perangkat pun akan bekerja lebih optimal. Lakukan sedikit demi sedikit agar tidak kewalahan. Tidak perlu memaksakan diri menghabiskan waktu berjam-jam untuk merapikan perangkat. Anda bisa menjadi membaginya menjadi sesi-sesi singkat, misalnya 15 menit setiap hari gitu ya. Setelah itu beri jeda sejenak sebelum melanjutkannya kembali. Cara ini membuat prosesnya terasa lebih ringan, tidak melelahkan dan lebih mudah, dan tentunya ini akan menjadi kebiasaan. Seperti tadi yang saya katakan, rekan Jati ya, ini bukanlah pekerjaan yang selesai dalam waktu satu kali. Anda perlu mensisihkan sekitar 10-15 menit untuk merapikan file, email, atau dokumen yang sudah tidak dibutuhkan ya. Anda buat juga daftar tugas, rekan Jati. Walaupun memang tidak ada daftar baku mengenai seberapa sering sih checklist harus dilakukan, Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Misalnya setiap hari, setiap minggu, maupun setiap beberapa bulan sekali. Jadikan checklist ini sebagai bantuan, rekan Jati ya. Sebagai bantuan, panduan juga, tapi bukan aturan yang memberatkan. Simpan di aplikasi catatan, tempel sebagai wallpaper laptop atau letakkan di tempat yang mudah terlihat agar menjadi pengingat untuk rutin merapikan ruang digital. Dengan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, perangkat Anda akan terasa lebih ringan, rapi, dan nyaman digunakan setiap hari.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Talk Inspirasi.
1: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga okay. bisa jadi pelaku gitu. Yeah. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
2: membangun masyarakat inklusi
1: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.

Ya, satu nomor dari Titi DJ dengan bahasa kalbur Kanjati ya. Dan harus mengakhiri juga kebersamaan kita untuk Zona Woman Magazine hari ini bertepatan dengan 25 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 JTFM. Langsung saja dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kesi yang bertugas sign off dari 103,6 JTFM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Čínila s radosti do homa na hlavu Čáky na fejom.
1: Hidup tidak selalu tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita terus belajar dari setiap pengalaman yang ada. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Sabtu pukul 16 tanggal 25 Juli 2026. Kembali lagi bersama Sheila dan kita lagi ada di zona lagu bagus. Wah, senang sekali hari ini Sheila dapat menemani Rekan Jati ya di suasana sore yang luar biasa panas nih seputaran Jalan Wedana. Tapi semoga tidak menyurutkan aktivitas Rekan Jati. Dan untuk nomor pembuka suara kita hari ini ada sebuah lagu yang saksofonnya agak menggoda nih Rekan Jati di sore-sore gini ya, dari Jeremiah Michael, Careless Whisper.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

103,6 Jati FM. Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, sebuah nomor bagus dari Nadine Amizah, rahiwan perempuan gila. Jadi melalui lagu ini ya, dia menceritakan seseorang yang merasa dirinya sulit dicintai dan penuh kekurangan nih, tapi tetap berharap diterima oleh orang yang dia sayangi. Wah, apa semua perempuan nih merasakan seperti itu, membutuhkan kepastian berkali-kali. Mungkin pasangannya udah lelah nih, saya sayang kamu gitu ya, tapi tetap aja. Mungkin kalau ngucapin sayangnya sehari 50 kali. Ya, padahal bisa dilihat dari perbuatan, Rekan Jati ya. Karena kata-kata aja gak cukup, gimana tuh?

Oke, masih di zona lagu bagus bersama dengan Sheila. Sekarang kita dengerin yang beatnya agak happy ya. Seperti nomor berikut ini, bahagia lagi kata Pice Kota. Emang bahagia itu sederhana rekan Jati. Ketemu teman lama, dapat diskon, atau tiba-tiba hujan di cuaca yang lagi panas kayak sekarang.

Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati, selamat bergabung nih buat Rekan Jati yang baru konsen ya di 103,6 Jati FM. Dan saat ini sudah lepas 33 menit dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat ini kita lagi ada di Zona Lagu Bagus bersama dengan Sheila hingga usai di pukul 18. Samuel Cipta nih katanya senja sudut kota. Emang kalau sore-sore gini paling enak kita lihat sunset kali ya, apalagi di hari libur. Melihat yang indah-indah sepertinya membuat hati juga bahagia. Tapi ada satu lagu nih yang sangat ingin Sheila puterin ya, darinya Sesi Potret. Jadi kalau melihat liriknya itu wah agak memang menyentuh sekali ya. Dan hariku bertemu di rumah barumu, tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Coba deh dengarkan refnya.

0: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, kalau diberi kesempatan untuk mengulang satu momen dalam hidup nih, kira-kira apa yang paling ingin Rekan Jati perbaiki? Mungkin ada yang ingin mengulang pertemuan, atau ada yang ingin mengulang keputusan mungkin ya, atau mungkin ada juga yang ingin mengulang kata maaf nih. Karena kadang satu kata terlambat diucapkan tapi bikin penyesalan ya. Lucu memang Rekan Jati ya, padahal minta maaf itu kan gratis. Tapi kenapa ya, kadang rasanya minta maaf lebih mahal daripada barang apapun. Ya mungkin karena yang harus diturunkan bukan dompet ya, tapi ego. Makanya katanya maaf gak bisa dibeli pakai uang. Padahal hubungan apapun, entah dengan pasangan, sahabat, atau keluarga, pasti sesekali membutuhkan kata maaf. Wah, ini juga sebuah nomor bagus dari Delantis, Bunga Maaf, juga seputar-seputar kata maaf. Semoga setelah mendengarkan lagu ini bukan cuma lagunya aja yang selesai ya, tapi juga salah paham yang terjadi juga selesai.

0: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: χαμηλά. 102,3.
1: Terkadang satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik.
2: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat,

Rekan Jati, ada satu kalimat yang cuma sekali diucapkan, tapi diingat seumur hidup. Ada juga lagu yang baru sekali didengar, tapi terus terngiang-ngiang sampai berhari-hari ya. Mungkin memang gitu Rekan Jati, cara kerja kenangan. Gak selalu datang saat kita mengundangnya ya. Dan semoga kenangan yang tersimpan adalah kenangan yang membuat kita bersyukur nih, bukan terus-terusan menyesal.

Namanya cinta dari Yana Yulio. Kalau zaman sekarang kirim pesan kayaknya tinggal hitungan detik ya. Kalau dulu nunggu balasan aja wah bisa berhari-hari nih. Tapi lucunya meski teknologi berubah rasa rindu tetap aja sama. Wow, siapa nih yang sore-sore lagi merindukan seseorang? Dan lagu ini mungkin menjadi salah satu pernyataan cinta ya kepada seseorang yang dicintai. Dan tentang seseorang yang memilih menunggu nih meski dipisahkan oleh jarak dan waktu. Oke, masih di zona lagu bagus bersama dengan Sheila hingga usai di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih buat Anda yang tetap konsen di 103,6 CTFM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

Kakang Jati mencintai dengan sepenuh hati memang terdengar indah ya. Tapi kalau dipikir-pikir yang namanya sepenuh hati juga berarti harus siap menerima kekurangan, bukan hanya kelebihan. Karena hubungan yang bertahan bukan milik dua orang yang sempurna, melainkan dua orang yang sama-sama mau belajar. Jadi sesekali mengalah, sesekali meminta maaf, dan sesekali mengaku kalau memang salah duluan, ya nggak apa-apa. Apalagi kalau di akhir bulan ya. Akhir bulan sama awal bulan, kayaknya bagi ibu-ibu ya harus ngaku kalah aja ya, biar nafkah bulanannya lancar. Karena kalau kita marah-marah gak ada ujungnya nih, sama kayak kata Roni Parulian, gak ada ujungnya. Udah kita saling memaafkan aja ya.

0: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inspirasi sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu, hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

akan jadi Michael Lundstorok. Lagu ini pasti dulu sering sekali menemani perjalanan jauh Anda ya. Entah di radio, di mobil, di bus antar kota, atau diputar di CD tuh. Kadang kalau CD-nya suka macet ya, suka dilap-lapin gak sih?

Wah, ketahuan nih umurnya berapa ya, main masih pakai CD nih ya. Jadi yang pastinya kita senyum-senyum sendiri nih mengingat kenakalan remaja, enggak ya, mengingat kenangan-kenangan lalu ya. Wah, kita lanjut lagu apa lagi nih? I Will Stand By You dari The Pretenders. Ini juga kayaknya pernah jadi salah satu soundtrack film ya. Siapa nih yang masih ingat filmnya?

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan Pak, bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh Pak waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Rekan Jati pernah nggak
1: lagi bahagia sama seseorang sampai rasanya waktu berjalan terlalu cepat nih? Baru ketemu sebentar aja, udah harus pulang. Kadang juga baru telepon beberapa menit ya, tahu-tahu baterai udah habis aja. Kalau anak zaman sekarang tuh istilahnya sleep call kali ya. Memang rekan Jati, kalau sedang menikmati kebersamaan bersama orang tercinta, 5 menit rasanya kayak 5 detik gak sih? Nah, lagu berikut ya yang barusan Anda dengarkan, Back at One. Kayaknya kita udah keliling samudera, keliling dunia, balik ke dia lagi. Pernah gak ngerasa yang kayak gitu? Wah, jangan-jangan yang pertama memang yang terbaik. Gimana tuh cewek-cewek? Oke, masih di zona lagu bagus bersama dengan Sheila. Kita naikin dulu nih beatnya ya, biar tetap bersemangat di sore hari ini.

0: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat.
2: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
3: ya,
2: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut. Dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
4: Inilah 103,6 Jawa.

Rekan Gati, ada lagu yang usianya udah puluhan tahun nih, tapi begitu diputar rasanya gak pernah terasa tua ya. Lagunya gak tua, tapi umur yang mendengarkan. Nah, tapi gak apa-apa loh, itu bukan tua, tapi dewasa ya. Oke, ngatain ke diri sendiri ya. Sama nih seperti lagu The Calling, Wherever You Will Go. Perasaannya baru kemarin ya dengerin ya, tapi kayaknya waktu zaman SMA dulu deh. Mungkin karena perasaannya ketika mendengarkan masih sama seperti sekarang, Rekan Gati. Oke. Biasanya Rekan Gati kalau dengerin lagu yang udah lama gak didengerin gimana nih? Ikut nyanyi atau tiba-tiba ingat seseorang atau gimana? Ya gak apa-apa, yang penting apapun itu ya tetap menjadi yang terbaik buat diri sendiri ya. The Best of Me dari Bryan Adams.

0: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

Rekan JT, setiap hubungan pasti pernah berada di persimpangan nih, bertahan atau lepasin, ayo. Pasti gak ada jawaban yang benar-benar cocok untuk semua orang ya, karena setiap orang pasti ceritanya beda-beda nih. Yang penting apapun keputusan yang diambil, semoga lahir dari hati yang tenang nih, bukan karena emosi sesaat. Terima kasih sudah menemani Sheila di Zona Lagu Bagus yang kita mulai di pukul 16 hingga pukul 18 nanti. Dan rekan JT yang mendengarkan baik dari audio mobil, dari apps, atau dari streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan semoga setiap lagu yang hadir membawa cerita, kenangan, dan mungkin juga semangat baru untuk menjalani hari ini. Akhir kata, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila yang bertugas sign off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend rekan JT.

0: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati edisi weekend kali ini Sabtu 25 Juli 2026. Bersama ya, kita selama 2 jam akan bahas hal-hal keren tentunya sambil dengerin nomor-nomor keren juga. Jadi pastikan jangan kemana-mana, terus konsen di sini.

Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore nih. Yang paling baik untuk Anda semuanya ya di sore hari ini. Semoga masih dalam kondisi yang baik, walaupun cuaca di kota Banda Aceh ini sangat-sangat panas ya. Jadi mungkin Rekan Jati untuk pergi keluar saja malas nih. Lebih senang ya di rumah saja, atau mungkin di tempat-tempat yang menawarkan rasa nyaman dan juga pendingin ruangan. Rekan Jati, untuk Cafe Jati kali ini ya, kita ingin sedikit membahas tentang sebuah eksperimen. Ini yang dilakukan oleh salah seorang psikolog yang bernama Peter Zimbardo. Rekan Jati, sebelum kita bahas nih tentang eksperimen tersebut, Rekan Jati pernah nggak bertanya-tanya kenapa ya di dunia ini, atau mungkin Rekan Jati mengenal nih, ada seorang kawan ya atau teman yang dulunya dikenal sangat baik sekali gitu ya, banyak melakukan kebaikan ataupun hal-hal baik ya. Nah, tapi setelah sekian lama tidak bertemu atau berjumpa, tiba-tiba nih menjadi sangat-sangat jahat. Dan Rekan Jati bisa saja ya mengatakan bahwa semuanya ini bisa berubah, orang bisa berubah. Nah, tapi menurut Peter Zimbardo, Rekan Jati ya, ini dalam sebuah eksperimen ya, ternyata orang-orang jahat ini ada yang memicunya. Jadi si Peter Zimbardo ini, Rekan Jati, melakukan eksperimen penjara Stamford di tahun 1971. Jadi eksperimen ini melibatkan 18 mahasiswa yang kemudian dibagi untuk mengambil peran sebagai penjaga ataupun tahanan dan melakukan role play layaknya penjara di bawah Universitas Stanford selama 2 minggu saja, 2 minggu, Rekan Jati. Dan ternyata Rekan Jati ya, mahasiswa yang mengambil peran sebagai penjaga ini segera mulai menjalankan peran mereka, dan ternyata mereka ini memperlakukan tahanan dengan kasar dan menggunakan taktik kejam untuk menanamkan kepatuhan. Luar biasa ya Rekan Jati. Dan dari eksperimen ini muncullah ya nama yang disebut dengan Lucifer Effect atau efek Lucifer. Dan istilah ini diciptakan sendiri oleh Zimbardo yang menjelaskan jika orang-orang awalnya ini punya kepribadian baik, tiba-tiba bisa berubah menjadi jahat. Dan nanti kita bahas lagi ya Rekan Jati lebih dalam tentang Lucifer Effect ini. Jadi pastikan Rekan Jati jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Terima kasih ya untuk Ender Kenjeti yang masih terus konsen di sini, dan ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Lama ya nggak dengar musik-musik seperti ini. Cukup menyejukkan rekan Jati di tengah cuaca Kota Banda Aceh yang cukup panas beberapa hari ini ya, sampai hari ini, dan kita juga mungkin sedikit berharap nih untuk turunnya hujan. Selamat sore yang paling baik untuk Anda semuanya ya, yang sedang mendengarkan kita via audio mobilnya ataupun yang sedang streaming di www.radiojatifm.com. Rekan Jati, kita masih membahas tentang Lucifer Effect ya, atau efeknya Lucifer. Ini rekan Jati ya, ternyata memang menjadi jawaban kenapa orang-orang yang kita kenal dulunya baik gitu ya, tapi ketika mendapatkan peran tertentu ya, ini bisa berubah menjadi jahat ya, berubah menjadi tidak baik di bawah tekanan situasional dan juga pengaruh kekuasaan. Nah, konsep ini diperkenalkan oleh Dr. Philip Gizimbardo setelah melakukan eksperimen penjara Stanford yang terkenal pada tahun 1971. Jadi ada beberapa mahasiswa dikumpulkan rekan Jati ya, kemudian mereka diberikan peran sebagai penjaga dan juga tahanan. Dan ternyata di sini penjaga bisa melakukan ya banyak hal untuk tahanan, dan ternyata mereka malah jadinya menyiksa tahanan ini. Nah, di sini rekan Jati, sang psikolog ya, Zimbardo ini mengeksplorasi bagaimana kekuasaan dan lingkungan sosial ini bisa mempengaruhi perilaku manusia. Di mana di sini mengungkapkan bagaimana faktor eksternal ini ternyata bisa mendorong orang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral mereka. Dan efek Lucifer ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang ternyata punya potensi untuk bertindak baik atau jahat tergantung pada situasi yang mereka hadapi. Nah, mungkin rekan Jati juga bingung kenapa nih dinamakan Lucifer. Jadi rekan Jati ya, beberapa agama ini punya cerita kalau ada malaikat ya yang dulunya baik gitu ya, yang dulunya sangat mematuhi perintah Tuhan. Nah, tapi tiba-tiba membangkang dan jadilah iblis ya. Mungkin di agama Islam juga kita kenal ya dengan Azazil ya, yang kemudian berubah menjadi iblis. Nah, di agama yang lain juga jadi disebut Lucifer ya, atau the fallen angel.

Dan rekan Zeti, ada yang menarik ya tentang eksperimen ini. Jadi rencananya Zimbardo ini melakukan eksperimen itu hanya selama 2 minggu saja. Tapi tiba-tiba eksperimennya dihentikan nih di tengah jalan sebelum sampai 2 minggu. Apa sebabnya? Jangan kemana-mana, saya akan kembali sesaat lagi.

0: Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTI FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada Joston dengan Super Duper Love ya. Sudah membawa kita juga di 43 menit lepas dari pukul 6 sore. Selamat sore menjelang malam untuk Anda ya, yang tetap terus konsen di sini. Semoga dalam kondisi yang paling baik dan juga menyenangkan. Nah, Rekan Jati, seperti janji saya sebelumnya ya, kenapa eksperimen yang dilakukan dokter ya, Philip Zimbardo ini selesai sebelum waktu yang ditentukan. Jadi eksperimen awalnya itu akan berlangsung selama 2 minggu, tapi dihentikan setelah 6 hari ya, karena perilaku penjaga yang semakin tidak terkendali dan ada dampak psikologis yang buruk pada tahanan. Jadi Rekan Jati, ketika para penjaga ini melakukan hal-hal yang tidak manusiawi ya, jadi para tahanan ini juga merasa tertekan, kemudian juga mereka kehilangan nih identitasnya. Nah, Zimbardo sendiri yang bertindak sebagai pengawas eksperimen, ini awalnya terjebak dalam peran tersebut dan baru menyadari perlunya menghentikan eksperimen setelah diperingatkan oleh salah satu rekan psikolog. Dan penghentian eksperimen ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh situasi terhadap perilaku manusia dan bagaimana kekuasaan yang tidak terkendali dapat dengan cepat ini menyebabkan penyalahgunaan.

Dan rekan Jeti, nanti ya setelah break sholat maghrib, sesaat lagi saya akan bahas nih faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku jahat seseorang berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Philip Zimbardo. Jadi jangan kemana-mana, terus konsen di sini ya. Pastinya nanti kita akan tahu nih rekan Jeti, kenapa ya? Rekan Jati mungkin pernah melihat orang-orang di sekelilingnya rekan Jati yang atau mungkin ya tidak melihat secara dekat tapi juga melihat secara jauh. Kenapa orang-orang ketika diberikan power gitu ya, diberikan kekuasaan yang dulunya baik tiba-tiba berubah nih ya, berubah menjadi bringes gitu ya, berubah menjadi jahat. Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Janganlah merasa lebih hebat atau lebih tinggi dari orang lain. Karena pada hakikatnya, kita semua berasal dari tanah dan suatu saat akan kembali kepadanya. Maka hiasilah hidup dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat malam nih untuk Anda ya yang baru saja konsen di sini. Apa kabarnya di malam hari ini? Mungkin Rekan Jati juga punya rencana nih untuk berjalan-jalan bersama pasangan ataupun keluarga. Tapi hati-hati Rekan Jati, karena selain kondisi cuaca kota Banda Aceh yang mungkin sampai malam hari juga terasa gerah ya, tapi juga ada angin kencang nih, jadi hati-hati di jalan. Dan kalau dirasa memang penting untuk membawa jaket Rekan Jati, jangan lupa gunakan. Dan kita masih berbicara tentang Lucifer Effect ya. Ini adalah perubahan perilaku seseorang yang awalnya baik dan kelihatan normal, tapi kemudian menjadi jahat ya, atau kejam karena beberapa faktor. Nah, apa saja Rekan Jati faktor yang bisa menyebabkan seseorang ini berubah ya, berdasarkan eksperimen ya, di penjara Stanford. Ini eksperimen dibuat seakan-akan ya, tempatnya seperti penjara, kemudian ada beberapa mahasiswa yang berperan sebagai sipir ya, atau penjaga penjara dan juga tahanan. Dan ternyata dalam eksperimen itu, para penjaga ini ketika diberikan kekuasaan ya, atau kontrol, ini berubah menjadi kejam dan tidak berkeprimanusiaan. Nah, Rekan Jati, faktor-faktor apa ya yang mempengaruhi perilaku jahat ini berdasarkan eksperimen yang dilakukan Zimbardo? Yang pertama adalah kekuatan situasi. Jadi eksperimen penjara Stanford ini memberikan wawasan tentang bagaimana situasi dapat mempengaruhi perilaku individu. Jadi dalam lingkungan di mana kekuasaan absolut diberikan tanpa pengawasan yang cukup, nah, orang yang biasanya baik ini dapat berubah menjadi kejam. Jadi Rekan Jati, ini juga bisa menjadi situasi yang menekan, kemudian penuh kekuasaan, dan minimnya akuntabilitas menjadi faktor penting yang mendorong terjadinya perilaku jahat. Nah, kemudian ada juga faktor anonimitas dan juga kekuasaan. Jadi para penjaga dalam eksperimen ini kan diberikan seragam dan juga kacamata hitam yang membuat mereka ini merasa anonim, Rekan Jati. Dan anonimitas ini memberikan rasa kebebasan untuk bertindak tanpa takut dikenali atau dihukum. Dan karena ini Rekan Jati ya, mereka ini merasa memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, yang seringkali mendorong perilaku agresif dan juga tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah tekanan sosial. Jadi selain kekuasaan tadi ya, dan juga anonimitas, tekanan sosial ternyata berperan penting nih dalam mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, dalam situasi tertentu, individu ini merasa tertekan untuk mengikuti peran yang diberikan kepada mereka, bahkan jika peran tersebut bertentangan dengan nilai-nilai pribadi mereka. Karena Rekan Jati, gak semua orang punya keberanian ya, dan juga power nih untuk melawan perintah. Dan dalam eksperimen penjara Stanford, para penjaga ini merasakan tekanan untuk bertindak sesuai dengan ekspektasi peran mereka sebagai otoritas. Nah, sementara para tahanan yang merasa tidak berdaya ini seperti tunduk saja pada perlakuan buruk yang mereka terima. Dan nanti kita akan bahas lagi tentang Lucifer Effect ini, Rekan Jati. Tapi nanti kita akan berbicara tentang dampak dari eksperimen penjara Stanford. Susah ya Rekan Jati menjadi orang baik di tengah lingkungan yang menekan atau ketika kita diberikan power. Bukan berarti gak bisa Rekan Jati, tapi mungkin memang butuh belajar terus-menerus dan mengingat bahwa kekuasaan itu tidak selamanya ada nih untuk kita.
dan kita juga gak selamanya punya kontrol terhadap orang lain.

0: Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Ada Gigi dengan 11 Januari ya, rekan Jati. Kadang-kadang kita mengingat ya momen-momen tertentu karena ada momen-momen spesial dan juga bahagia yang terjadi di tanggal tertentu. Seperti Gigi, rekan Jati, mungkin ada sesuatu nih yang terjadi dengan Arman ya di 11 Januari, atau ini memang hanya sekedar lagu saja. Selamat malam yang paling baik untuk Anda semuanya, rekan Jati ya, dimanapun Anda berada. Dan kita masih membahas tentang Lucifer Effect ya, dimana rekan Jati, seseorang yang biasanya kelihatan baik dan normal, tapi tiba-tiba ini bisa berubah menjadi jahat. Dan karena yang menemukannya adalah seorang psikolog ya, Philip Zimbardo. Dan dia ini melakukan eksperimen di sebuah penjara Stanford gitu ya, rekan Jati, yang didesain seperti penjara, ada sipir, kemudian ada tahanan. Dan ternyata ketika diberikan kontrol ya, atau kekuasaan atau power, para sipir ini melakukan hal-hal yang tidak manusiawi kepada tahanan.

Nah, rekan Jati, ada tadi faktor yang menyebabkan seseorang bisa berubah ya, dari baik menjadi jahat. Ini ada faktor kekuasaan, kemudian ada tekanan sosial, dan juga faktor anonimitas. Dan dari eksperimen yang dilakukan Zimbardo, apa sebenarnya pengaruh pada sistem penjara dan juga institusi lain? Jadi rekan Jati dari sini ya, itu memberikan wawasan yang cukup mendalam tentang dinamika kekuasaan di institusi seperti penjara. Dan eksperimen ini juga memicu diskusi tentang perlunya reformasi dalam sistem penjara, termasuk pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan juga akuntabilitas bagi para petugas penjara. Selain itu, eksperimen ini juga memberikan pelajaran bahwa rekan Jati gak hanya terjadi di penjara saja, di institusi ataupun sektor manapun yang seseorang punya kekuasaan ataupun power ya, ini bisa melakukan penyalahgunaan wewenang, bahkan bisa bertindak kejam nih kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Dan dari eksperimen ini juga pentingnya rekan Jati etika dalam penelitian ya. Karena memang rekan Jati ketika Zimbardo ini melakukan eksperimen penjara Stanford ya, ternyata menyebabkan banyak trauma psikologis nih untuk para peserta yang ikut. Jadi memang yang menjadi peserta adalah mahasiswa yang kemudian diberikan peran sebagai maksudnya sebagai sipir ya atau penjaga dan juga tahanan. Dan di sini rekan Jati ketika orang mengetahui eksperimen ini jadi bertanya-tanya pentingnya nih batasan dalam penelitian manusia. Dan ternyata kalau kita ya ingin melakukan penelitian gitu ya rekan Jati, juga harus ada unsur manusiawinya gitu ya. Yang tidak membuat orang-orang menjadi trauma ya, terutama trauma yang berkepanjangan. Nanti saya akan bahas kembali rekan Jati bagaimana caranya supaya ketika kita ya berada di puncak kekuasaan atau punya power terhadap orang lain, maksudnya kita tidak semena-mena nih, kita tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181.

0: 0811-1181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: 103,6 Jati FM.
2: Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung Cafe Jati ya. Tapi ada nih cara-cara bagaimana kita terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan. Karena seharusnya ya Rekan Jati, idealnya walaupun mungkin tidak semuanya bisa ideal ya di dunia ini.

kekuasaan itu harusnya membuat orang-orang lain gitu ya, atau orang-orang yang berada di bawah kekuasaan itu terlindungi dan merasa aman. Nah, gimana caranya supaya kekuasaan tidak disalahgunakan? Ternyata ada yang namanya pengawasan atau akuntabilitas. Jadi rekan Jati, ketika diciptakan ya sistem pengawasan yang kuat dan juga ada mekanisme akuntabilitas ya, jadi setiap individu yang memegang kekuasaan ini seperti merasa diawasi nih ya. Dan jadi ini untuk memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka. Nah, kemudian ada juga pendidikan dan pelatihan. Jadi memberikan pendidikan dan pelatihan yang fokusnya pada nilai-nilai etika, empati, dan penghargaan terhadap martabat manusia ini sangat penting. Terutama bagi mereka yang berada di posisi kekuasaan. Jadi bukan berarti ketika punya kekuasaan ya, kita bisa bermain peran Tuhan ya, atau playing God gitu ya, bahwa orang ini bergantung dengan kita. Nah, rekan Jati, di pendidikan dan pelatihan ini juga membantu individu ya, mengembangkan kesadaran tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan dan juga mengarahkan mereka untuk bertindak secara lebih etis dan manusiawi. Nah, kemudian juga rekan Jati ya, penyalahgunaan kekuasaan ini kan gak mesti di dunia politik ya atau di dunia pemerintahan, walaupun mungkin potensinya lebih besar, tapi bisa juga di sektor-sektor yang lain ya, selain pemerintahan, di sektor bisnis misalnya rekan Jati, kemudian juga bisa di sekolah atau di lembaga ataupun institusi yang lain. Jadi di sini ketika kita menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung ya, kemudian juga saling menghormati dan punya komunikasi yang terbuka, ini bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan kalau sudah lingkungan seperti ini sudah positif, pastinya ya akan mendorong perilaku yang bertanggung jawab dan juga mengurangi potensi perilaku agresif atau juga otoriter. Dan selanjutnya rekan Jati adalah transparansi dan juga prosedur yang jelas. Jadi di sini menerapkan aturan yang jelas dan menciptakan sistem transparansi ya, di mana setiap tindakan ini dapat diaudit dan juga ditinjau kembali. Jadi ya rekan Jati di sini ya, tindakan penyalahgunaan kekuasaan bisa dideteksi lebih awal dan dihentikan sebelum terjadi. Dan rekan Jati, eksperimen penjara Stanford ya, dan juga konsep Lucifer Effect ya, atau efek Lucifer, ini menunjukkan bahwa situasi dan kekuasaan ini ternyata bisa mempengaruhi perilaku manusia dengan sangat signifikan. Dalam kondisi tertentu, bahkan individu yang pada dasarnya baik ini bisa bertindak jahat. Dan tentunya rekan Jati, dari sini pentingnya kita menciptakan ya lingkungan ya, mulai dari yang kecil dulu sampai kemudian di atasnya sampai lingkungan yang lebih besar, di mana orang-orang saling menghargai gitu ya, saling menghormati, kemudian ada aturan-aturan juga yang harus mereka patuhi. Karena gak mungkin ya rekan Jati, orang juga bertahan dalam lingkungan yang toksik gitu ya, atau dalam penindasan yang terus menerus, pasti suatu saat itu akan memberontak. Jadi penting sekali diri kita, lingkungan kita ya, jangan sampai kita membuat orang lain ya untuk menjadi jahat gitu ya. Kalau bisa malah ya rekan Jati, banyak-banyak menebar kebaikan supaya
kebaikannya juga bisa ya, paling tidak nih menetralkan kejahatan, kalau tidak bisa mengalahkan kejahatan. Dan akhirnya informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Cafe Jati edisi Sabtu ya, 25 Juli 2026. Terima kasih atas sama-samanya selama 2 jam kebelakang. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat menikmati weekend Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!

Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan biarkan seluruh waktu dan pikiran hanya disibukkan oleh urusan dunia. Karena kehidupan ini bukan hanya tentang apa yang berhasil kita kumpulkan, tetapi juga tentang kebaikan dan manfaat yang telah kita berikan kepada sesama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih rekan Jati ya. Balik lagi malam ini kita di komunitas ya. Ruangnya anak muda nih yang mau bergerak ya, bukan cuma ngeluh tapi kita bergerak untuk berkarya ya rekan Jati. Oke. Malam ini spesial sebenarnya nih, ada teman-teman dari komunitas Sahabat Hijau ya, yang ada dua orang anak muda dari komunitas Sahabat Hijau. Mungkin kita mau kenalan dulu nih. Yang pertama ada Kak Dia ya. Assalamualaikum Kak Dia.
1: Assalamualaikum Bang.
0: Oke, apa kabar nih Kak Dia? Baik ya?
1: Alhamdulillah baik Bang.
0: Oke, yang kedua ada Kak Fira dari komunitas Sahabat Hijau juga. Assalamualaikum Kak Fira.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, Kak Fira, mungkin boleh diceritain dulu ya, sama ini kita apa fenomena sekarang ini ya, yang cuaca itu panas ya, terasa nggak ke kalian berdua gitu, minggu ini sampai minggu lalu itu kayak cuacanya agak terik gitu. Ini mungkin terkait kalau apa isu lingkungan mungkin ya, terkadang memang sulit ya, cuaca semakin panas, yang kemarin juga banjir ya di Aceh. Jadi ya mungkin muncul kecemasan ya, seperti apa nih yang melatar belakangi komunitas Sahabat Hijau ya kan. Mungkin nggak sekedar cuma nongkrong santai aja, sekarang anak muda di warung kopi banyak di mana-mana ya kan, dan banyak orang berpikir muncul di sini, muncul komunitas Sahabat Hijau nih, apa gitu ya kira-kira yang membuat kok bisa ada satu komunitas Sahabat Hijau nih? Ya, siapa nih yang mau jawab dulu? Mungkin Kak Dia dulu atau siapa?
2: Fira aja kayaknya.
0: Boleh, Fira.
2: Jadi Bang, Sahabat Hijau ini sebenarnya sudah dibentuk dari tahun 2014.
0: Iya.
2: Awalnya itu karena bermitra dengan BNI Banda Aceh. Ada kegiatan namanya Exit Program Pembangunan Hutan Kota. Nah, jadi setelah adanya program pembangunan hutan kota ini, SAHI itu resmi mendirikan sebuah komunitas. Nah, komunitas ini tuh untuk mewadahi keterlibatan para pemuda dalam memelihara dan berkarya di hutan kota, Bang. Nah, terus pada tahun 2018, SAHI itu menginisiasi sebuah program, namanya itu Less Waste Event.
0: Mm-hmm.
2: Less Waste Event ini sebuah aksi nyata untuk mengajak masyarakat yang ada di kota Banda Aceh awalnya untuk hadir di acara keramaian. Tapi sampai di acara ini mereka nggak cuma untuk hadir meramaikan acaranya aja Bang, nah, tapi juga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga memberikan edukasi lingkungan gitu. Nah, terus pada tahun 2019 SAHI ini memulai program lain, yaitu pada program SAHI Menanam, dan juga ada yang namanya sekarang yang lagi jadi fokusnya SAHI banget, yaitu Eco Litara dan juga Waste Collecting Point.
0: Oh gitu. Oke, mungkin kalau Kak Dia mau nambahin awal mula kebentuknya ini, komunitas ini lahirnya gimana Kak Dia?
1: Kalau kita bilang terbentuknya mungkin dari orang-orang yang meluangkan waktunya untuk melakukan hal-hal, bisa kita bilang menyempatkan waktunya untuk kepedulian terhadap lingkungan. Kayak kita bilang yang bisa bergabung itu siapa aja. Kebetulan dari SAHI itu kami terbuka ke berbagai usia, bahkan sampai 50-an. Udah lanjut usia tuh ada di SAHI.
0: Oh ada?
1: Ada.
0: Bukan anak muda semua, enggak ya?
1: Anak muda semua. Terus bagian dari SAHI juga ada, kebetulan kakak kami, anaknya juga sering gabung ke kegiatan SAHI gitu Bang.
0: Gitu ya. Jadi banyak orang nanya-nanya gitu mungkin ya. Jadi terkait aksi penghijauan melalui penanaman pohon ya kan. Nah, jadi pertanyaannya kenapa harus tanam pohon gitu. Kenapa harus pohon? Kenapa mungkin kalau lingkungan ini kan luas sekali ya, cerita lingkungan di kehidupan kita ini ya. Apakah ada hubungannya dengan cuaca atau yang lain? Itu gimana tuh kira-kira? Kenapa harus tanam pohon? Siapa yang mau jawab nih? Mungkin
2: Kak Dia mau jawab duluan.
0: Kak Dia duluan, silakan Kak Dia.
1: Karena kita tahu yang pertama kita menikmati udara, kayak kita hirup udara, kita bernafas, menghirup udara dan mengeluarkan CO2. Terus selain itu kita tahu juga pohon itu dia menyaring polusi alami. Jadi kayak dari polusi-polusi ini juga pohon itu dia punya manfaat untuk menyaring polusi-polusi udara, yang istilahnya bisa kita bilang juga kayak penetrasi gitu. Jadi alam sebenarnya punya cara sendiri untuk minimalisir. Tapi kita karena aktivitas sekarang kayak penebangan gitu dan berbagai aktivitas manusia yang mengurangi pohon, pembakaran hutan itu kayak berdampak ke lingkungan, kita bilang gitu. Terus makanya kayak dari pemerintah dan salah satunya program kami Sahi Menanam itu akan menambah RTH yang artinya ruang terbuka hijau. Yang kita tahu juga pohon itu akan diwariskan ke generasi selanjutnya, nggak di kita aja, gitu aja.
0: Gitu ya. Dan kalau apa istilahnya, ini kan kita udah nanam pohon gitu ya. Udah pernah nanam pohon berarti ya?
1: Pernah.
0: Di kegiatan-kegiatan sebelumnya gitu ya. Nah, pasti mungkin ada yang selama ini yang kegiatan udah jalan ya di komunitas Sahabat Hijau terkait tanam pohon. Ada nggak satu lokasi yang paling berkesan mungkin ya? Sampai mungkin apa istilahnya, orang-orang di situ, apakah ada orang-orang di situ mungkin mengucapkan terima kasih gitu? Di mana kira-kira pernah nggak nanam pohon yang paling di mana aja nih, atau ceritanya nih udah pernah nanam pohon di mana aja nih? Kalau di Aceh ya mungkin ya, mungkin nggak di Banda Aceh, mungkin di Aceh udah luas jangkauannya.
2: Ya kalau penanaman pohon sebenarnya banyak ya bang, titik-titik lokasi yang udah kami tanam, kayak di hutan kota BNI dan juga di hutan Krungneng ya kak.
1: Krungneng.
2: Tapi yang paling menurut kami bang, yang paling berguna untuk masyarakat itu, yang paling berkesan mungkin ya, itu kami ada tanam pohon yang namanya ketapang kencana, itu di simpang Masjid Oman.
0: Oh, di Lamprit ya.
2: Jadi kalau kita dari arah Lingke turun jembatan itu di sebelah kiri, pas di simpang itu ada pohon ketapang kencana gitu bang. Itu dengan cuaca yang sangat terik sekarang ya bang.
0: Kayaknya iya betul.
2: Di Banda Aceh ini satu orang satu matahari gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, itu sangat berguna ketika mereka berhenti di lampu merah itu bisa berteduh di pohon itu bang.
0: Oh iya iya, di lampu merah ya. Jadi untuk warga yang lagi apa istilahnya nungguin lampu hijau ya kan. Jadi teduh ya, lumayan lah ya untuk ini ya, cuaca jadi nggak terlalu panas gitu ya.
2: Iya betul bang.
0: Oke, dan kalau ngomongin mungkin Aceh ya, secara Banda Aceh atau Aceh secara spesifik ya. Jadi menurut teman-teman dari Sahabat Hijau ya, kalau PR ya, pekerjaan rumah ya mungkin ya, PR lingkungan di Aceh ini yang paling darurat nih, kita kira-kira tuh apa tuh yang harus sama-sama kita kerjain itu terkait lingkungan ya kan. Mungkin kayak kita lihat apa istilahnya, peran anak muda ya kan, kan katanya anak muda ini agen perubahan gitu kan. Betul, agen perubahan katanya. Tapi kadang-kadang apa istilahnya, agen kemunduran juga gitu ya kan. Banyak Gen Z ini kalau kita lihat di konten-konten itu kan, di medsos itu kan bagus-bagus ya kan,
1: bener-bener.
0: Alamnya gitu kan, pantainya gitu kan. Tapi mungkin nggak seperti ini Sahabat Hijau ya, mau turun lapangan langsung gitu kan, mau turun lapangan langsung itu mau kotor-kotoran gitu ya, atau nanam pohon di mana-mana gitu kan, capek-capekan gitu, panas-panasan kan. Jadi terkait PR tadi mungkin yang paling darurat kira-kira apa tuh, ada nggak kira-kira wacananya tuh untuk Aceh kedepannya mungkin?
1: Kalau kita bilang PR mungkin yang pertama bisa kita bilang masalah sampah di Aceh. Kayak kita lihat sebenarnya dari pemerintah kota Banda Aceh terus melakukan upaya melakukan upaya terhadap pengelolaan sampah, tapi kalau kita pikir lagi itu bukan pemerintah aja, kita sebagai masyarakat, kita sebagai anak muda juga harus berpartisipasi gitu, mengajak sesama untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Kadang kayak ada satu kertas plastik atau apa gitu, kayak kita mikirnya malas buang gitu kan. Jadi kayak ada yang buang di jalan, buang sembarangan gitu. Padahal kayak kita pikir satu sampah itu kalau orang lain ikut melakukan hal yang sama akan menjadi tumpukan sampah gitu bang. Terus kita tahu juga TPA Banda Aceh itu udah penuh bang. Jadi kita melakukan pemilahan sampah ini, misalnya pemilahan sampah itu bisa minimalisir dampak sampah. Terus selanjutnya mungkin Ria Aceh juga bisa nambahin lagi.
0: Mau nambahin sama Kak Fira, silakan Kak Fira.
2: Jadi bang, kalau yang kita tahu ya, tadi udah jelasin juga nih dikit sama Kak Dia, kalau misalnya TPA kita di Banda Aceh itu termasuk kategori overload.
0: Yang di Kampung Jawa ya?
2: Iya, benar. Jadi setiap harinya itu sampah di Kampung Jawa itu dibawa ke TPA Blang Bintang. Dan itu kan membutuhkan biaya lagi bang untuk bawanya. Setiap satu ton sampah ya Kak Dia, itu di harga itu Rp1.000. Dan itu kan kalau banyak-banyak juga dari yang 1.000 jadi yang lumayan kan bang. Mungkin bisa kita gunakan kepada hal lain gitu. Dan satu hal yang disepelekan oleh beberapa masyarakat begini ya bang, yang pernah Fira temui itu, kita masih berpikir bahwasannya sampah itu kita buang kepada tempatnya. Padahal yang sekarang yang harus kita lakukan adalah kita gak cuma membuang kepada tempatnya, tapi harus memilah juga. Nah satu saset plastik aja kalau misalnya lama banyak-banyak ditumpuk kan jadi suatu masalah kan bang, jadi tumpuk di sungai dan akhirnya juga jadi sumbat dan banjir gitu.
0: Gitu ya, itu baru masalah sampah ya, belum yang lain gitu ya, baru sampah, belum apa istilahnya banjir mungkin ya. Itu dampak dari buang sampah sembarangan kan salah satunya itu ya. Oke, rekan Jati, kami juga mengajak Anda ya untuk berpartisipasi. Saya spill aja nomor telepon kita di 0651410036 ya, atau di 0811 6821036 ya, buat rekan Jati di rumah yang pengin nanya nih malam ini sama narasumber kita yang udah hadir di sini, boleh ya. Kakak-kakak di sini ya, mungkin ada yang lagi dengerin radio, kita mau nanyain juga di sini, nanti kita angkat telepon untuk pertanyaannya ya. Dan mungkin di sisi lain ya, memang untuk ngajak masyarakat ini untuk peduli lingkungan ya, itu nggak mudah pasti ya. Itu nggak mudah, jangan karena mau ngajak orang mungkin diri sendiri aja mungkin masih berat ya. Kalau Sahabat Hijau ini kan pasti ngajak masyarakat ya gitu ya, ngajak gitu ya. Ada nggak ya tantangan yang sering dihadapi, yang lumayan berat lah, itu yang sulit untuk mengajak masyarakat untuk ikut bergerak tuh apa tuh kira-kira? Mengajak tantangannya tuh di masyarakat tuh apa gitu? Misalnya mengajak apa gitu kan? Rame-rame kegiatan apa gitu? Rupanya yang datangnya dikit gitu orangnya. Pernah nggak kejadian gitu?
1: Kalau ditanya pastinya ada. Yang namanya suatu program pasti ada naik turunnya bang.
0: Yeah.
1: Terus kayak salah satunya ada di program WCP gitu. Pas diajak itu gak semua ibu-ibu, jadi mungkin penjelasannya dulu sebelumnya, jadi WCP itu Waste Collecting Point atau bisa kita bilang bank sampah. Jadi untuk di Banda Aceh itu dari Sahabat Hijau sudah ada beberapa kampung bang yang menjadi binaan Sahabat Hijau. Itu ada Pelanggahan, WCP ada di Pelanggahan, terus ada di Lamdingin. Itu di Lamdingin ada di dua dusun, Gano dan Lampopa. Terus selanjutnya juga sebelumnya udah pernah ada juga ya Aca, di daerah mana ya sebelumnya yang Alu?
2: Sebelumnya Sahabat Hijau itu pernah kerjasama bang, membentuk, membina suatu desa untuk membangun WCP dengan DLHK 3 Kota Banda Aceh, yaitu ada di Gampong Alu Deah Tengo.
0: Ada bank sampah juga.
1: Iya, benar.
0: Di situ ya. Itu sampai hari ini gimana tuh kira-kira, jalan nggak kira-kira programnya ya?
2: dari masyarakatnya sangat antusias, Bang.
0: Oh, jalan ya berarti ya.
2: Iya, bahkan ada dari beberapa desa juga ada menghubungi kami ya Kak Dian.
1: Iya, benar.
2: Untuk ayo bantu dong sosialisasi ke desa kami, kayaknya menarik nih programnya gitu. Karena sampah itu nggak cuma bisa kita buang tapi juga menghasilkan uang gitu. Jadi ibu-ibunya itu di setiap kampung satu depo WCP itu sekitar 20-30 kakak. Jadi mereka membawa sampahnya yang sudah dipilah, lalu dipilah di depo WCP itu. Nanti sampahnya itu akan dijualkan untuk diolah begitu, Bang.
0: Oh, jadi bisa ini juga ya, maksudnya di jadi pemasukan buat masyarakat gitu ya.
2: Iya betul, dari... karena sampah itu nggak cuma suatu hal yang kotor. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi yang lain, itu juga menjadi suatu nilai jual begitu, Bang. Apalagi dengan sekarang juga kreativitas anak muda dan juga masyarakat untuk mengolah sampah-sampah itu yang sebelumnya suatu barang yang dianggap sepele, apa ini sampah gitu kan. Tapi ketika diolah itu menjadi suatu nilai yang tinggi gitu, Bang.
0: Ya, oke. Balik lagi soal cerita ini nih, apa? Nanam pohon ini kan. Jadi kan ini topik intinya nanam pohon ya kan. Apa? Kalau ngomongin soal nanam pohon gitu kan, ya ada enggak paling banyak itu berapa jumlah pohon yang pernah ditanam itu ya?
1: Yang program sama Esas itu aja di akhir tahun kemarin.
0: Sampai berapa itu? Ada banyak enggak gitu? Karena kan yang kita dengar sampai nanam ribuan pohon gitu. Apa ada enggak pernah enggak seperti itu gitu?
1: Di beberapa tempat ya.
0: Ada
1: mungkin
0: ya.
1: Kan kalau udah di beberapa tempat itu bisa, Bang, sampai 1000, Bang.
0: Sampai 1000 ya. Iya, itu berarti memang gali sendiri ya lubangnya gitu ya.
1: Kalau untuk nanam pohonnya. Lubang bisa aja kerja sama, Bang. Kayak yang besok nih itu kami kerja sama dengan DLHK3, Bang.
0: Oh, iya ya, kolaborasi ya. Jadi sebenarnya seru sih ya kalau untuk nanam pohon banyak-banyak gitu kan. Iya. Bibitnya tuh udah disediain atau gimana tuh kira-kira?
1: Untuk bibitnya kami dari BPDAS, Bang. Jadi sebenarnya dari BPDAS itu setiap KTP itu bisa entah 20 entah 40 batang gitu, Bang.
0: Oh, dapat bantuan gitu.
1: Jadi kita bibit, nanti ya? Ke sana, misal bisa pribadi atau komunitas kayak datang ke sana bawa KTP. Mm-hmm. Bawa KTP, jadi nanti mereka kayak kasih 40 entah 20 sekitar gitu, Bang. Bisa jadi kayak kita mau nanam pohon, mau mengajak orang, bisa tuh ke sana. Mereka memfasilitasi, bisa kita bilang.
0: Gitu. Itu tinggal berarti buarkan jadi rumah. Nah, itu ya berarti ya.
1: Bener.
0: Bibitnya udah ada ya kan? Iya, tinggal mau nanam
1: gitu ya.
0: Oke, ini rekan Jati buat yang lagi dengerin ya. Mungkin lagi konsen di 103,6 Jati FM ya. Mungkin mereka berpikir nih yang di rumah ya kan. Pengen ikut nanam gitu. Tapi enggak punya lahan. Apalagi anak kos gitu kan. Kan cuma ya sewa sepeta kamar gitu di rumah ibu kos gitu kan. Tapi mereka mungkin ingin melakukan sesuatu nih ya, ingin melakukan sesuatu selain nanam pohon. Kira-kira ada nggak caranya gitu ya? Jadi seorang mahasiswa misalnya coba ngekos di mana aja, mereka ingin berpartisipasi dimulai dari tempat mereka sendiri gitu. Ada nggak idenya gitu? Kira-kira
1: mungkin ringkasnya bisa kita bilang sekarang mungkin lahan yang terbatas, alternatifnya mungkin, Bang, bisa kita pakai hidroponik itu kita nanam di depan rumah, itu bisa kayak tanaman obat, sayuran. Jadi setelah kita nanam, kita juga bisa langsung konsumsi atau bisa untuk pemakaian pribadi atau keluarga, Bang. Terus untuk selanjutnya, selain di rumah gitu, bisa aja ngikut penanaman. Kan sekarang banyak juga, Bang, komunitas-komunitas, salah satunya Sahabat Hijau. Kita bisa pantau Instagram kami juga, karena next mungkin kalau belum bisa gabung di esok hari, nanti kami bakalan ada program selanjutnya juga, jadi bisa ikut gabung dengan program penanaman kami, Bang.
0: Caranya dengan follow akun Instagram,
1: follow
0: ya.
1: Follow akun Instagram,
0: nanti benar-benar ketahuan gitu ya. Oke, mungkin nggak dari Vira gimana tuh? Ada mungkin yang di rumah ya kan, nggak harus anak kos lah, mungkin yang udah tinggal di rumah sendiri ya, punya halaman atau apa gitu, ada ide nggak kira-kira untuk membantu ya program penghijauan ini?
2: Oke, kalau untuk ngomong di rumah nih Bang, kayaknya lebih asik kalau kita di halaman rumah itu nanam pohon yang berbuah gitu, Bang. Benar, benar. Karena mungkin tadi dari perspektif Kak Dian yang juga merantau dan jadi anak kos di sini, Fira yang memang asli di sini, lebih asik ketika kita menanam di perkarangan rumah itu adalah jenis tanaman yang berbuah, kayak jambu begitu, Bang. Nah, jadi kita nggak cuma nanam ketika pohonnya sudah mulai agak besar, juga jadi pelindung untuk kita di rumah tidak terlalu panas, dan juga ketika berbuah kita juga bisa menikmati hasil dari tanam kita sendiri begitu. Kita rawat pohon seperti anak sendiri begitu.
1: Seperti Malika.
0: Malika gitu.
1: Iya. Ini loh Bang. Iklan.
0: Oke, jadi apa ya? Nah, selain nanam pohon, nggak ada nggak program program lain gitu yang sedang dijalankan nih sama Sahabat Hijau untuk mendukung pelestarian lingkungan gitu. Ini kan lingkungan kan luas sekali nih ininya kan, ruang lingkupnya nih, ada nggak kira-kira?
2: Kalau sekarang kalau Sahabat Hijau itu lagi fokus kepada program selain penanaman ya Bang, itu ada waste collecting point atau WCP tadi, dan juga program Ekolitera. Nah, kami punya suatu program Ekolitera yang namanya yaitu kami menjual buku bekas layak baca, yang mana nanti hasil dari penjualan buku itu untuk didonasikan ke penanaman pohon. Nah, jadi satu buku terjual itu sama dengan satu pohon yang ditanam.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Jadi hasil dari penjualan itu nanti akan dibelikan ini bibit pohon, iya, maksudnya
1: untuk kegiatan penanaman pohon.
0: Oh gitu, iya. Jadi Kak Dia nih sama Kak Fira ya kan, kalau di kan sering kan turun lapangan gitu ya kan. Ini kira-kira bagian apa nih? Apakah yang gali tanah atau dokumentasi atau ngapain ini kalau di lapangan nih kalian biasanya nih? Cerita sehari-harinya nih kalau lagi ada kegiatan penanaman pohon misalnya. Apakah megang cangkul juga gitu ya kan?
2: Ya.
0: Gimana tuh?
1: Kalau dibilang saling ini Bang, bagi tugas.
0: Bagi tugas.
1: Jadi kan biasanya kalau misalnya ada kegiatan itu ada divisi-divisi, bisa kita bilang. Misalnya kayak ada divisi komunikasi, terus ada yang foto juga, ada bendahara. Yang pastinya kalau ada kegiatan kita harus bagi tugas gitu. Cuman karena kita tahu kadang berbagai kesibukan, jadi kami sesama anggota ikut handle kayak gitu.
0: Oh, enggak, maksud saya apakah memang ikut jangkol? Untuk membuat lubang untuk bibit tanaman itu atau gimana tuh?
1: Oh, kalau misalnya
0: pernah
1: tadi kalau misalnya cangkul itu kami minta bantuan dari DHK 3 Bang.
0: Oh, okay. Udah dicangkulin ya.
1: Benar,
0: berarti yang nanam ya berarti ya?
1: Iya, yang nanam Bang.
0: Nanam, kalian. Gitu ya. Berarti enggak, tapi sebenarnya kalau misalnya disuruh buat lubang gimana kira-kira? Misalnya nggak ada bantuan nih dari DLHK 3 nih, harus gali sendiri lubang pohonnya tuh. Itu kira-kira gimana tuh?
2: Kalau kami sih gas aja Bang.
0: Gas ya?
1: Yang penting jalan.
0: Jadi nggak takut kukunya patah, nggak takut ya?
1: Enggak dong. Enggak, iya.
0: Oke. Nah, dan ini kan kegiatannya nanam pohon ya kan? Tanaman apa nih pertama kali pernah kalian tanam nih seumur hidup? Masih ingat gak kira-kira? Pertama kali di kegiatan ini, di kegiatan Sahabat Hijau gitu. Ingat enggak? Lupa gitu ya.
1: Aduh, lupa. Mungkin namanya lupa tapi
0: saking
1: banyak gimana ya?
0: Saking banyaknya pohon ditanam gitu ya. Tapi kalau cerita jenis-jenis pohonnya boleh ceritain enggak pohon apa aja yang pernah ditanam itu?
1: Kalau mangrove pernah Bang, mangrove. Itu di tahun 2025. Kebetulan waktu itu penanaman mangrove ada di Mangrove Park Lampulo. Itu kerjasama dengan Vandika Hotel. Ya Bang. Jadi di daerah mana? Mangrove Park Lampulo? Mangrove Park Lampulo.
0: Itu berarti memang mangrove berarti kan di rawa-rawa ya?
1: Iya benar
0: turun,
1: Bang.
0: Turun ke ini berarti
1: iya,
0: ke
1: iya, benar, Bang.
0: Tambak gitu iya, ya iya. Langsung kalian ya?
1: Iya.
0: Turun ke tambak langsung Nah, itu kan mangrove itu kan nggak ada ininya ya, seingat saya itu ya. Nggak ada, apa istilahnya, nggak ada media tanahnya kan? Media tanahnya di bawah itu gimana?
1: Jadi,
0: tuh?
1: Bang,
0: cara nanam gimana tuh?
1: Mangrove Pak Lampulo itu emang kerja sama Dinas Perikanan. Jadi mereka emang memfasilitasi, Bang. Jadi di situ udah ada bibit. Jadi kita beli bibitnya sejumlah bisa bisa tanam di situ, Bang. Jadi emang udah disediain dan kita bisa misal kayak ada komunitas maupun tanaman bisa ke situ, Bang. Jadi mereka udah memfasilitasi dan di situ ada beberapa jenis mangrove juga, Bang.
0: Oh, ada beberapa jenis
1: ada beberapa
0: ya.
1: Jenis mangrove juga.
0: Ah, dan boleh nggak ceritain itu cara mangrove itu kan nanamnya kan di air ya kan? Saya belum bisa bayangin itu cara nanamnya gimana gitu kan, karena dia kan apa istilahnya, lahannya itu kan berair ya kan, itu gimana cara nanamnya, tanahnya itu di bawah tuh apa langsung dicolok ke dalam atau gimana tuh kira-kira?
1: Jadi gini Bang, kan itu kayak rawa-rawa gitu yang kami
0: rawa, rawa.
1: Yang pastinya kalau rawa-rawa dia itu udah pasang surut. Jadi kami ke sana pas lagi surut gitu Bang. Jadi dengan kondisi becek, yang pastinya kalau misalnya di dengan kondisi itu pakai sepatu apa namanya?
0: Boot.
1: Pakai sepatu boot. Pakai sepatu boot, terus ikut nanam. Kita ambil dulu bibitnya, yang diambil bibitnya itu nggak basah Bang, udah agak tinggi lah tempatnya. Terus diambil bibitnya dibawa untuk ditanam gitu.
0: Tapi digali lubang juga nggak?
1: Kan digali lubang, iya.
0: Tetap
1: udah digali
0: gali lubang, lubang ya?
1: Udah digali terlebih dahulu lubangnya, Bang.
0: Berarti nggak bisa waktu saat airnya pasang nih? Nggak bisa ya, kalau mangrove ya?
2: Kalau airnya tinggi kita nggak bisa tanam,
0: Bang. Nggak bisa tanam ya? Nanti berenang pohonnya. Oke, kalau terkait jenis-jenis pohon, pasti kan banyak nih udah ditanam kan? Apa aja sih misalnya jenis-jenis pohonnya tuh yang pernah kalian tanam gitu? Ingat gak kira-kira?
2: Selain itu kami juga ada tanaman berbuah seperti mangga.
0: Oh, ada buah juga.
2: Delima
1: merah, Bang.
0: Delima merah. Itu di mana tuh? Maksudnya di delima merah kan biasanya kan di halaman rumah orang ya kita lihat ya kan. Ini di mana nih? Di RTH juga atau di mana?
2: Bang, di RTH juga. Sebelumnya kami juga pernah melakukan penanaman itu di hutan Kota Tibang.
0: Hutan Kota Tibang.
2: Ya, lokasi yang sama dengan yang besok akan kami lakukan, Bang.
0: Nah, itu ada delima ditanam di situ.
2: Ada.
0: Oh, saya mampir nanti saya ke buah ya kan. Kalau emang ada delima kan, boleh mampir kita kan, mau tahu udah ada buahnya ya kan. Dan selain itu, saya rasa banyak nih itu kan jenis-jenis pohon yang udah ditanam gitu kan. Apa aja sih namanya? Karena kita lihat banyak itu di apa? Di RTH ya kan. Apakah di trotoar juga banyak itu pohon-pohon yang biasanya enggak ada buahnya ya. Sangat memang gitu ya, memang dipilih yang enggak ada buah ya. Tapi enggak tahu namanya. Nah, itu misalnya saya pengen tahu nih, kira-kira namanya apa aja? Nama-nama pohonnya ya. Yang ingat gak kalian itu ya? Nama-nama pohon, apakah pohon ketapang mungkin ya, atau yang lainnya gitu. Oke, mungkin asam jawa gitu, ada gak kira? Jenisnya pohon-pohon apa aja itu?
2: Kalau sebelumnya kita cari pohonnya yang rindang gitu Bang.
0: Yang rindang ya.
2: Sejauh ini juga ada pohon mahoni. Dan juga pohon ketapang gitu Bang.
0: Pohon ketapang ya. Itu yang paling sering ditanam ya.
2: Satu lagi apa? Pucuk merah.
0: Pucuk merah. Termasuk itu ya.
1: Iya.
0: Itu karena kalau kecil dia mesti tanaman ya, namanya. Iya, dia bisa besar ya.
1: Iya, besar Bang. Kebetulan besar. di rumah yang di sini pas orang tua bawa dia itu masih kecil, tapi sekarang udah gede juga Bang.
0: Jadi pohon kalau udah gede ya. Pohon. Karena kan kalau kita lihat itu di taman-taman biasanya tanaman apakah di pot mungkin tapi kalau jadi gede udah jadi pohon ya.
1: Kebetulan kan tinggal di komplek-komplek di daerah Kaju itu Bang, kan banyak komplek di situ kan panas banget Bang, apalagi kondisi Banda Aceh kan.
0: Betul.
1: Tapi syukurnya pas orang tua bawa pohon dengan maksudnya halaman yang kecil tapi ditanam pohon gitu, tapi hikmahnya jadi lebih sejuk gitu Bang.
0: Gitu ya, walaupun apa istilahnya, walaupun pohonnya mungkin nggak besar besar kali ya kan, tapi ada aura pohon di situ jadi sejuk ya mungkin ya. Dan apa ya, mungkin ke depan ini kira-kira harapan apa nih yang mau dicapai ya sama Sahabat Hijau nih dalam membangun kesadaran masyarakat ya tentang pentingnya menjaga lingkungan, tuh apa kira-kira nih harapannya? Karena kita melihat apa yang kemarin banjir ya kan Aceh ya kan, banyak nih lah yang harus kita benahi sepertinya terkait lingkungan kita di Aceh nih. Gimana nih ceritanya nih? Siapa yang mau jawab nih kira-kira?
1: Kalau kita bilang harapan, mm-hmm. yang pasti kepedulian mungkin. Kepedulian siapa saja, baik anak muda, orang tua, dan anak kecil untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Karena kita tahu juga lingkungan, isu pemanasan global, mm-hmm. isu bencana, dan di akhir tahun yang lalu juga Aceh baru aja terjadi banjir, Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Dan itu juga salah satu akibat dari deforestasi, bisa kita bilang.
0: Oh iya, mungkin hutan-hutannya gundul ya.
1: Hutannya gundul kan, dari banjir yang dibawa itu kan banyak gelondokan kayu juga.
0: Iya, betul.
1: Ya benar, Bang. Terus selanjutnya juga mungkin melalui program-program kami, yang kami harapkan itu ada program Ekolitera yang seperti yang dijelasin Aca tadi gitu. Mm-hmm. Itu mungkin bisa jadi langkah juga untuk kita memperbanyak penanaman pohon. Kita bisa dari donasi buku yang didonasikan bisa menjadi pohon yang kita tanam. Terus selanjutnya juga mungkin bisa dilanjutkan oleh Aca.
0: Boleh, silakan.
2: Kalau kami mau, kalau dibilang harapan ya Bang,
0: yeah.
2: Sebenarnya kami dari Sahabat Hijau sendiri itu berharap bahwasannya menjaga lingkungan ini, banyak ya konten kreator sekarang yang bikin video
0: iya, bagus-bagus ya videonya ya,
1: tentang benar.
2: Menjaga lingkungan, dan banyak anak muda juga ayo dong kita ikut, dan kami berharapnya ini bukan cuma FOMO untuk ikut-ikutan musiman aja Bang, tapi memang menjadi sebuah pola kebiasaan anak-anak muda sekarang untuk peduli terhadap bumi kita bersama gitu Bang, karena menjaga lingkungan itu sebenarnya suatu hal yang mudah dan seru gitu, dan juga ini kan tanggung jawab kita bersama untuk masa depan anak cucu kita nanti.
0: Gitu ya. Dan tadi katanya ada ini mau ada kegiatan ya, Sahabat Hijau ya.
1: Iya benar.
0: Kapan itu? Kegiatan apa itu? Kira-kira boleh diceritain nggak?
2: Oke. Okay. Kalau besok itu kami ada kegiatan penanaman pohon.
0: Besok ya.
2: Cuman sayangnya Bang, kuotanya udah full.
0: Gitu.
2: Sudah penuh di hati. sebelum tanggal yang kami jadwalkan itu sudah penuh penutupannya gitu.
0: Oh, jadi ada maksudnya kita boleh ini ya sebagai volunteer mungkin bergabung
1: boleh,
0: di situ ya.
2: Karena kami juga mengajak masyarakat itu untuk ikut terlibat serta dalam menjaga bumi kita gitu. Dan volunteernya itu enggak cuman anak-anak muda yang mahasiswa atau juga yang sudah bekerja, tapi untuk peserta kita besok itu ada dari anak SMP juga Bang.
0: Oh iya, seru loh. Kalau ada anak remaja mungkin mereka lebih ini ya, lebih apa nih, lebih semangat ya, karena yang anak-anak remaja masih polos gitu kan, itu kan sama kayak bermain mungkin bagi mereka ya. Dan itu di mana lokasinya nih kegiatannya nih?
2: Untuk besok kita ada di hutan Kota Tibang.
0: Oh di situ ya, hutan Kota Tibang ya. Dan kira-kira berapa orang nih volunteer yang akan bergabung nanti di situ, dan ada berapa jumlah bibit pohon yang akan ditanam nanti?
2: Oke, untuk besok kita ada 20 bibit yang akan kita tanam, karena kuotanya terbatas hanya untuk 15 orang saja. Dan juga ini kegiatannya akan berlanjut ke depan. Mungkin bagi rekan-rekan Jati FM yang mau bergabung boleh dipantengin aja Instagram kami di @sahabat.hijau, karena nanti kita akan ada kegiatan penanaman pohon lagi ke depannya.
0: Jadi update di Instagram ya.
2: Iya betul.
0: Biar tahu info-info selanjutnya ya. Rekan Jati jangan lupa ya. Dan mungkin pesan-pesan nih untuk masyarakat Aceh lah, boleh dibilang ya kan, yang lagi dengerin kita nih malam ini nih. Misal 5 tahun ke depan ini. 5 tahun ke depan kita ketemu lagi di sini nih. Mudah-mudahan ya, amin ya.
1: Amin.
0: Dengan Sahabat Hijau yang udah berkarya selama 5 tahun ke depan. Harapannya kira-kira harapannya maunya udah jadi seperti apa nih? Provinsi Aceh kita tercinta nih kira-kira. Ada nggak bayangan? Kan dibayang-bayangin dulu boleh ya kan, 5 tahun ke depan ya. Apakah kita udah punya apa istilahnya, pabrik daur ulang sampah ya mungkin ya, atau mungkin kita sudah punya zona green hijau, mungkin hutan kita sudah semuanya, udah yang gundul-gundul kemarin udah penuh kembali dengan pohon-pohon gitu. Ada nggak kira-kira bayang-bayangannya seperti apa tuh kira-kira?
1: Kalau dibilang bayang yang dibayangkan
0: 5 tahun lagi lah
1: ke depan, Aceh atau Indonesia, yeah, terutama Aceh dulu, jadi daerah yang lebih hijau, terus bencana yang nggak terjadi lagi bencana, terus kita yang dari bencana mungkin bisa disembuhkan gitu. Kalau nggak salah kemarin ada juga teman komunitas, mereka baru aja melakukan penanaman pohon sama Owen di daerah Tekengan, nggak salah, Tekengan. Maksudnya bisa mengajak semua bekerja sama gitu, Bang, mengendalikan atau mengembalikan RTH. Industri kayak kita bilang tadi, sebenarnya kayak lingkungan sebenarnya punya cara sendiri untuk mengembalikan kerusakan gitu. Tapi kalau misalnya udah berlebihan ditebang, alam sulit untuk minimalisirnya.
0: Gitu. Kalau Kak Fira, ada nggak ini bayang-bayangannya gitu? 5 tahun lagi gimana tuh kira-kira harapannya?
2: Kalau dari Fira sendiri, nggak muluk-muluk ya, Bang. Mungkin dari masyarakatnya yang memang betul-betul sudah menyadari bahwasannya bumi ini adalah milik kita bersama, yang harus kita jaga bersama. Dari hal kecil yang harus kita lakukan seperti melakukan penanaman pohon, mungkin dari hal yang kecil-kecil di halaman rumah aja.
0: Di halaman rumah ya.
2: Iya. Betul. Dan juga sampah sih yang menjadi PR banget nih.
0: PR banget apa?
2: Enggak cuman masalah di Aceh ya sebenarnya, tapi memang itu suatu masalah di dunia gitu.
0: Dunia ya, udah mendunia ya.
2: Iya, karena sempat melakukan penelitian juga terkait pengelolaan sampah di Banda Aceh. Memang banyak masyarakat kita tuh yang kurang peduli. Mereka masih menganggap kan ada petugas kebersihan nih yang buang, yang bersihin, ngapain kita? Nah, cuman kalau dari Vira berharapnya kita punya tanggung jawab sendirilah terhadap sampah kita sendiri begitu.
0: Gitu ya. Ini besar sekali harapannya dari teman-teman kita yang hadir malam ini. Mudah-mudahan lah ya. Ya jangan maunya kita jangan 5 tahun ya kan. Setahun lah, harus lebih cepat ya kinerjanya. Gitu. Lebih cepat setahun udah tercapai mungkin harapan itu ya. Rekan Jati. Dan sahabat Rekan Jati mungkin kesimpulan ya malam ini, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi enggak untuk yang terakhir nih, pesan-pesan dari teman-teman sahabat hijau nih kepada seluruh pendengar radio JTFM ya, supaya semakin peduli untuk menjaga bumi kita. Ada enggak mungkin kira-kira yang mau disampaikan lagi pesan? Kalau tadi kan harapan ya kan, bayang-bayangannya. Benar-benar. Sekarang pesannya nih untuk semua yang lagi dengerin radio JTFM. Silakan, siapa dulu?
2: Mungkin sebagai penutup nih, Bang. Nah, untuk rekan Jati FM, kita harus ingat bahwasannya bumi itu tidak butuh satu orang yang sempurna untuk menjaga lingkungan. Tetapi juga butuh kita semua untuk melakukan aksi sekecil-kecilnya secara nyata dan konsisten. Dan juga jangan tunggu besok, ayo kita mulai dari hari ini.
0: Hari ini ya?
2: Ya, dari sekarang.
0: Malam ini atau besok nih? Ini masih malam soalnya.
2: Udah malam, mungkin dari besok ya.
0: Tapi malam ini boleh juga. Boleh ya.
2: Oke. Dan juga ya, melakukan hal-hal yang kecil lah dari rumah. Begitu. Mungkin hal yang paling kecil itu bisa bawa botol minum sendiri dari rumah.
0: Botol begitu. Minum, iya, iya.
2: Mungkin bisa ditambah sama Kak Dia.
0: Silakan.
1: Selain itu mungkin aja bilang bawa tumbler kemana-mana, si simple membawa tumbler, terus bawa kertas belanjaan, Bang, bawa kertas belanjaan, terus nanti kita masukin yang kita belanja, masukin ke dalam tas belanja. Terus selanjutnya mungkin sampah, mungkin dari sampah kita bisa mulai memilah sampah dari rumah, karena hal kecil dampaknya akan sangat besar. Terus kayak dalam Al-Quran sebenarnya kan kita muslim masyarakat Aceh pastinya telah terjadi kerusakan di bumi karena ulah manusia. Bahkan dalam Al-Quran pun sebenarnya udah tertulis gitu. Jadi kita sebagai generasi muda, mungkin gak generasi muda aja tapi segala sektor gitu, harus mulai lebih aware terhadap peduli lingkungan gitu, Bang.
0: Harus peduli ya.
1: Ya benar.
0: Okay, rekan Jati, ini udah hampir 1 jam nih ya ngobrol sama sahabat hijau ya. Dan kalau saya dapat kesimpulan malam ini ada 3 kata gitu ya. Mulai saat ini, rawat, dan libatkan siapa saja mungkin ya. Jadi malam ini kita belajar nih untuk nanam pohon itu nggak cuma soal nancapin satu bibit tanaman ke tanah, tapi itu soal harapan ya kan. Satu pohon ditanam tuh harapannya besar ya kan. Jadi satu pohon yang kita tanam hari ini itu ada nanti ada akan ada oksigen ya. Betul ya, ada dia bisa mencegah banjir ya kan, dan itu warisan juga buat anak cucu gitu ya. Hari ini kita tanam pohon mungkin bukan kita yang nikmati, tapi anak cucu nanti ya kan. Enggak masalah ya kan, enggak harus kita yang nikmati gitu kan, anak cucu kita yang nikmati nanti. Dan kayak tadi juga nggak harus punya lahan yang luas ya, dan nggak juga harus jadi aktivis juga, nggak juga ya kan, dari rumah juga bisa langsung ya kan, mulai dari yang kecil-kecil di rumah tadi kayak cerita buang sampah ya, memilah sampah gitu, plastik juga yang jadi masalah juga sekarang ini banyak sekali sampah plastik ya kan. Sampai ini nih ada cerita yang saya ini juga. Mungkin kita udah siap tanam pohon ya kan, tapi jangan lupa nyiram ya.
1: Iya, betul ya.
0: Kalau nanam pohon mungkin sekali kan, tapi kok nyiramnya kan harus tiap hari dia.
1: Nah,
0: apalagi masih dia baru ditanam ya kan. Nah, itu harus tiap hari. Kadang-kadang udah nanam ya nyiramnya malas kan, sama juga kan. Kasihan gitu nanti mati pohonnya ya. Ini juga rekan Jati, jangan lupa sampai disiram ya, walaupun itu di depan kos-kosan Anda atau depan rumah Anda kan. Itu udah jadi satu aksi juga ya kan. Untuk peduli lingkungan. Oke, makasih banyak ya buat Kak Dia sama Kak Vira nih yang udah hadir malam ini ya, dari komunitas Sahabat Hijau nih yang udah sharing-sharing ya tentang kegiatan komunitasnya. Dan mungkin kita ingat slogan kita malam ini, menanam hari ini menyematkan hari esok ya kan. Atau bersama kita menghijaukan bumi untuk kehidupan yang lebih baik ya. Oke, makasih banyak ya untuk kalian berdua. Mudah-mudahan sukses besok ya.
1: Amin.
0: Acaranya ya. Sukses besok acaranya. Nanti kalau udah ditanam apa istilahnya, bulan depan atau tahun depan kita bisa nikmati hasilnya itu. Oke, dan buat rekan Jati juga makasih banyak yang udah dengerin kami ya.

Terkadang satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JAT FM.
1: 103.6 JAT FM, the heart of Banda Aceh.

Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hargailah setiap sahabat yang hadir dalam hidupmu, karena mereka adalah orang-orang yang menemani kita apa adanya dan selalu memberikan dukungan di saat suka maupun duka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: way.
1: Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: 103.6 Jati FM.
1: The shadow of your smile.

his cash, and Mac he'd spend like a sailor.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 4 pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.